0: Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha masih di Bacarita Pagi ya. Dan Rima masih buka line telepon untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, bisa di line telepon 0921 3126518 atau 0821 9526695 di WA di 0853 9853 3951 ya. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung pagi ini di program Bacarita Pagi, itu orang bicara ataupun bacarita seputar investasi bodong yang sangat meresahkan masyarakat belakangan ini ya. So, invest doi yang 100 juta bukan kembali jadi miliar tapi jadi air mata ya. Jadi untuk sahabat budaya yang mungkin selama ini alhamdulillah ya terjauh dari investasi bodong, boleh ke apa ya bagi DP tips bagaimana sih caranya nguni bisa tidak terlena dengan iming-iming investasi bodong ya. Kalau yang jelas saya alhamdulillah ya berpikirnya kayak gini, yang ton taruh di bank saja belum tentu DP bunga pebasar itu, DP bonus pebasar itu. Kon taruh di orang lagi yang mohon maaf ini ya, tong terapaku kenal sama sekali. Kon tiba-tiba tong kasih ke sana tuh doi di 10-10 juta kah, di 100-100 juta kah. Kon tiba-tiba dong kasih lari, aduh. Sapu dada ya. Jadi ya sahabat budaya tadi benar kata Bung Din ya, harus cek dan recheck dulu informasinya. Jangan langsung dengar, oh kalau tuh taruh duit di sini tuh dari 10 juta dia bisa jadi 20 juta. Kalau langsung ngoni tergiur, jangan sayang ya. Kalau ngoni sayang pas saya, kalimat itu muncul lagi. Pokoknya jangan seperti itu ya. Usahakan yakinkan diri bahwa untuk menjadi kaya itu tara instan. Yang instan itu cuma mie. Itu pun harus orang masak lagi ya, harus tambah air panas. Jadi segala sesuatunya itu tara bisa instan. Kalau mau kaya, usahanya harus lebih kuat lagi ya, lebih rajin lagi kerja, usahanya harus lebih rajin lagi. Jangan ngoni berpikir atun taruh duit ke sana kok habis itu sampai duit bisa berkali-kali lipat DP akhir. Ini bukan berkali-kali lipat tapi akhirnya harus lipat. Lipat tuh ini apa, tikar dong, bilang gulung tikar dong, alias bangkrut ya. Jadi jangan sampai ngoni bisa jadi tergiur dengan adanya investasi bodong. Sekarang kan subanya DP bukti ya sahabat budaya. Satu kali Iko, oh bulan pertama masih aman, bulan kedua aman. Ya, tunggu sudah. Tunggu dia tanggal maheng sudah. Itu biasanya begitu. Awal-awal tuh dong keluar-keluar, torang pe investasi ini begini begini begini. Pokoknya oke sudah, tapi dia pe akhir ke bawah ya harus berurusan dengan polisi.
1: Ubur-ubur ikan lele.

0: Ya tuh, mikir apa ngambil kita pitana?
1: Itu kita pitana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi seperti penuturan peneliti DT Bing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau kehari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam Bocor Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia kara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang mewakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, masih di Bacarita pagi ya. Jadi Sahabat Budaya, kerugian nasabah ya dari investasi bodong Jahra Berkah ini bisa saja kembali ya. Tapi ya ini kecil sebenarnya ya potensinya. Jadi uang para korban investasi bodong ini bisa dikembalikan meski proses pidana sedang berjalan ya. Karena sekarang owner dari Jahra Berkah ini alias Sahriyani ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ini masih bisa ya dikembalikan meski proses hukum sedang berjalan. Tapi peluangnya kecil ya. Dan pengembalian ini tidak otomatis utuh. Jadi misalnya nih Ngoniso bak investasi 100 juta kong alhamdulillah nih bisa bale, belum tentu dia akan tabale itu 100 juta full ya. Ya bisa jadi di bawah itulah ya. Kemudian mekanisme pengembalian kerugian ini bisa dilakukan saat tim penyidik menyita aset atau harta milik tersangka dalam proses penyidikan untuk dijadikan barang bukti. Tapi katanya ya informasi-informasi yang ton dengar ini katanya yang itu terada aset. Aduh kok bagaimana sudah kalau gitu ya. Nah selanjutnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang TPU ini bisa diterapkan ya untuk melacak dan mengembalikan aliran dana ke korban. Nah uang milik para korban bisa dikembalikan berdasarkan putusan hakim pengadilan ya. Jadi ya semoga putusannya ini berpihak ya kepada para korban, jadi bisa dikembalikan kerugian para nasabah ataupun para korban ini. Nah para korban juga bisa melayangkan gugatan secara perdata untuk ganti rugi atau restitusi ke pengadilan. Di sini uang korban bisa saja dikembalikan namun semua berdasarkan putusan pengadilan ya. Jadi balik lagi semuanya kembali ke putusan pengadilan, apakah kerugian korban investasi bodong ini bisa dikembalikan ya. Semoga saja sih bisa ya, walaupun memang tidak dikembalikan secara utuh.

0: khususnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel smong, pygmy seahorse, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut

0: di berbagai jenis sampah.
1: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Jadi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
0: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kala berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

Sahabat budaya, tolong pegang kebersamaan di Baca Rita Pagi harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Nusantara.

0: sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin, Mas. Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Tidak bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: tempat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperdayakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti DT Bing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau kehari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam bocor Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu pasir itu dia kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang mewakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak bersihin, Mas
0: Tadina. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Tidak bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Sahabat Budaya, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Sahabat Budaya ya. Sudah pukul 10:57 waktu Indonesia Timur. Di Kiara siang nanti ada Kakak Tasnim yang akan bertemang Sahabat Budaya sampai nanti pada pukul 17. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada Sang Pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk Sang Pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai Pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang Pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, Sang Pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperdayakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sang Pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Jadi kalau misalnya mau fudia atau masih dangoli kabolo,
2: payo kabolo,
1: kabolo pokoknya kayak kita tertarik kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara, seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mana nyawa lagi sih ngoni fudai rezeki rai mah, jadi ngoni fudio. Tema hok ngoni lebih horu, setiap tahun ngoni lebih musim lebih semangat sih kagewa. Makul mau nyiak, marom mula apa?
2: Marom. Musi lagi
1: nama namanya malagu kagewa. Nekin aling-aling ngangin-ngangin. So kalau tuh mau bupani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab. Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin mas
0: tadi. Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Tidak bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya Tante.
2: Sini.
3: Kenapa Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Sisi Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Tepat pukul 12:27 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan ajan Johor wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada siang hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat Johor.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

95,1 FM Rempah Terareye Ternate Suara Budaya Kieraha. Syukur dofu dorang semua masih setia mendengarkan siaran Rempah Ternate ya. Di pukul 12:49 waktu Indonesia Timur, Sahabat Budaya bersama dengan Tasnim siang hari ini di program

Orang hadirkan informasi ya untuk Ngoni semua ataupun Ngoni yang ingin berbagi informasi juga boleh bersama dengan Torang. Daringkan di 3126518 atau di 0821952666695 dan bisa menyapa Torang ya atau berbagi informasi di line WhatsApp juga boleh sahabat budaya 0853-9853-3951 ya. Baik sahabat budaya, informasi terkait dengan daun kemangi ya, ini menjadi salah satu pelengkap makanan yang cukup akrab ya bagi masyarakat Indonesia. Kalau di Maluku Utara, daun kemangi disebut dengan balakama ya. Daun kemangi kalau di Maluku Utara disebut dengan balakama sahabat budaya. Dengan aromanya yang khas ini, rasanya yang segar, membuat daun kemangi ini sering disantap sebagai lalapan bersama berbagai hidangan ya sahabat budaya. Selain menambah aroma dan cita rasa pada makanan, daun kemangi juga mengandung sejumlah nutrisi ya. Ini Torang kutip dari laman headline sahabat budaya, daun kemangi mengandung vitamin K, vitamin A, kalsium, zat besi dan mangan ya. Bukan mangan dalam bahasa Jawa ya sahabat budaya. Daun kemangi juga mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi sel tubuh ya dari kerusakan akibat radikal bebas ya. Di mana kondisi stres oksidatif sendiri sahabat budaya berkaitan dengan berbagai gangguan kesehatan ya, sehingga asupan makanan yang mengandung antioksidan ini dapat menjadi bagian dari pola makan yang sehat ya. Ada beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa potensi daun kemangi dalam membantu menjaga kadar gula darah, tekanan darah dan kolesterol ya. Namun sebagian penelitian tersebut masih dilakukan pada hewan atau dalam skala laboratorium sahabat budaya. Sehingga ini juga diperlukan penelitian lebih lanjut ya untuk memastikan manfaatnya pada manusia. Daun kemangi juga disebut berpotensi membantu menjaga kesehatan pencernaan ya. Meski begitu, manfaat tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut ya terkait dengan beberapa temuan yang ada baru diperoleh melalui penelitian pada hewan. Kandungan vitamin dan mineral pada daun kemangi juga dapat mendukung fungsi tubuh, termasuk vitamin dan mineral yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Namun manfaat tersebut tidak berarti daun kemangi ini dapat menggantikan pengobatan atau menjadi satu-satunya sumber nutrisi untuk menjaga kesehatan. Jadi sahabat budaya, daun kemangi atau balakama ini hanya dianggap sebagai lalapan, ternyata memiliki kandungan nutrisi yang menarik ya. Dan mengonsumsinya sebagai bagian dari menu yang beragam dapat menjadi salah satu cara menikmati manfaat sayuran hijau sambil tetap memperhatikan kebersihan dan juga jumlah konsumsinya. Ya, informasi ini Torang kutip dari rri.co.id sahabat budaya. Ngoni juga bisa nanti baca kembali beritanya ya di laman kbrn rri.co.id.

0: Berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak, Tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

Jangan paksa rindu dari Ivan Seventeen sahabat budaya. Jadi kalau memang dia sudah ada yang punya gitu sahabat budaya, jangan paksakan ya, cari yang lain saja. Lagu ini terus spesialkan untuk Oni semua yang masih setia badengar perempat Ternate ya. Dan torang masih hadirkan ragam informasi untuk Oni semua sahabat budaya. Ya sahabat budaya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026, prajurit Trimatra TNI di Kabupaten Pulau Morotai menggelar bakti kesehatan berupa donor darah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat, di mana kegiatan berlangsung di Gor Poltak Lanut Leowatimena, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak melalui konferensi video yang dipusatkan di Monas, Jakarta dan dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, SE, MSI. Dan kegiatan ini diikuti jajaran TNI di seluruh Indonesia. Sahabat budaya di Kabupaten Pulau Morotai, kegiatan dihadiri dan Lanut Leowatimena, Kolonel PNB Anang Heru Setiono, dan Lanal Morotai Letkol Laut P. Benie Hermawan dan Yonif TP 822 Garing Satria Magawe Letkol Infantri Raju Pacilasera serta Dandim 1514 Morotai yang diwakili Kapten Infantri Mustafa Pati. Turut hadir prajurit dan PNS TNI Persit KCK Jala Senastri ya, PIA Ardi Garina serta masyarakat Kabupaten Pulau Morotai. Pelaksanaan bakti kesehatan didukung tenaga kesehatan dari Klinik Lanut Leowatimena sahabat budaya, Klinik Lanal Morotai, Kikes Yonif TP 822 Satria Magawe, Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai dan RSUD Insinyur Soekarno. Selain donor darah dan cek kesehatan gratis sahabat budaya, masyarakat juga mendapat pelayanan pemeriksaan ultrasonografi serta konsultasi kesehatan ya. Kapuskes TNI Maijen TNI Dr. Hadi Juanda dalam sambutannya menyampaikan bahwa bakti kesehatan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan. Sementara itu Pasi Teritorial Kodim 1514 Morotai Kapten Infantri Mustafa Pati mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian prajurit Trimatra TNI terhadap masyarakat ya. Sahabat budaya, bakti kesehatan ini juga dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, menjadi bagian dari upaya TNI memberikan manfaat ya kepada masyarakat ya. Ini khususnya melalui pelayanan di bidang kesehatan dan juga kemanusiaan. Informasi lain masih terhadirkan ya sahabat budaya untuk siang hari ini. Dan torang menyapa untuk siang hari ini yang lagi monitor ya, bersama dengan Mama Indah di Kulaba Ternate Barat yang sedang makan bersama dengan teman-teman dari RRI Ternate ya. Ada Ko Ato, ada Ko Alvin, ada Kakak Helda ya. Selamat menikmati hidangan siang hari ini ya sahabat budaya. Jangan lupa ya untuk di studio perempat Ternate juga. Baiklah sahabat budaya, Wulan Merindu dari Fantastico ya, torang spesialkan untuk sahabat budaya siang hari ini. Tetap bersama kami di perempat Ternate.

Abea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.

Masih bersama dengan Toran di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya BMKG melalui stasiun meteorologi BMKG kelas 1 Sultan Papua Ternate mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang di wilayah perairan Maluku Utara. Peringatan ini berlaku pada hari ini Senin 21 hingga Kamis 24 September 2026, di mana tinggi gelombang mencapai 1,25 sampai dengan 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Loloda, perairan Halmahera Barat, dan perairan timur Kepulauan Halmahera. Selanjutnya perairan barat Laut Morotai, perairan Tenggara Morotai, serta perairan timur Laut Morotai. Peningkatan tinggi gelombang diakibatkan adanya kondisi sinoptik di wilayah Indonesia Utara, Ekuador, umumnya bertiup dari Tenggara ke Barat Daya dengan kecepatan 6 sampai dengan 25 knot. Sedangkan di wilayah selatan Indonesia, ekuator umumnya dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 knot. Sahabat budaya, kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat, Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten, Laut Maluku bagian utara, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut beresiko terhadap keselamatan pelayaran, yakni pada perahu nelayan, apabila kecepatan angin mencapai 15 knot ya, dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Beresiko pula terhadap kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.

Sukukaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Fartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pupulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.

Sahabat budaya, daun salam merupakan salah satu rempah yang hampir tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Aromanya yang khas membuat daun ini sering digunakan untuk menambah cita rasa berbagai masakan ya, mulai dari sayur hingga olahan daging. Namun daun salam ternyata tidak hanya berfungsi sebagai penyedap makanan. Mengutip dari laman Alo Dokter, sahabat budaya, daun salam mengandung antioksidan seperti flavonoid, tanin dan polifenol ya, serta sejumlah vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B6, serat dan magnesium. Kandungan tersebut membuat daun salam memiliki sejumlah potensi manfaat bagi kesehatan. Salah satunya adalah membantu mendukung daya tahan tubuh ya, berkat kandungan vitamin dan mineral yang terdapat di dalamnya. Sahabat budaya, daun salam juga disebut memiliki potensi dalam membantu menjaga kadar gula darah dan juga kolesterol ya. Namun manfaat tersebut terutama berkaitan dengan penelitian terhadap ekstrak daun salam, sehingga masih diperlukan ya untuk penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya pada manusia. Selain itu, kandungan serat dalam daun salam dapat mendukung kesehatan pencernaan. Daun salam juga telah lama dimanfaatkan dalam bentuk teh herbal ya, untuk membantu mengatasi beberapa keluhan pencernaan seperti perut kembung. Jadi manfaat daun salam ini sangat banyak, sahabat budaya. Bukan cuma dimanfaatkan sebagai rempah saja ya, tapi juga mengandung berbagai vitamin ya, dan juga mengandung serat ya, dan juga magnesium, sahabat budaya. Informasinya Tora lansir dari rri.co.id. Ya, Tora masih hadirkan informasi lainnya, sahabat budaya, dan jangan lupa nanti di jam 3 sore ya, ada Suara Budaya Nusantara. Hari ini gilirannya RRI Ternate ya, sahabat budaya. Nanti ngoni bisa bergabung di jam 3 sore. Narasumber yang hadir ada dari Sanggar Kirana Art Kiraha, sahabat budaya, bersama dengan Kak Iskalesang ya, sahabat budaya. Dan host dari Jakarta ada Jo.

0: Mama Indah habis dari mana?
1: Baru pulang pasar nih Om Ai. Rica di barang-barang mahal sampai.
0: Iya, makanya kita ada mau batanam nih, sekalian memanfaatkan pekarangan rumah.
1: Batanam tuh akan lama ke apa Om Ai?
0: Tara lama, palingan 1 bulan so bisa panen.
1: Kalau begitu saya batanam lagi dah, daripada beli terus. Mari manfaatkan pekarangan, batanam untuk jaga pangan keluarga sendiri.

Suci Orom Sasadu merupakan tradisi masyarakat Halmahera Barat. Orom berarti makan, Sasadu berarti rumah adat. Jadi Ucu Orom Sasadu artinya berkumpul untuk makan bersama di rumah adat. Uci Orom Sasadu dilaksanakan setiap tahun setelah selesai panen hasil bumi, seperti hasil panen kelapa, pala, cengkeh, buah-buahan, dan lain-lain. Kini, tradisi Uci Orom Sasadu dalam pelaksanaannya diadakan pertemuan masyarakat para tokoh adat dan juga pemerintah serta dengan tamu pemerintahan. Tradisi ini syarat dengan nilai sejarah, budaya, sosial,

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang diaduk ulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola Dala.
3: Intermezzo.
4: Sio Seromtoha Koma Rimon. Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

95,1 FM Perempat RRI Ternate, suara budaya Kiraha. Syukur dofu dorang yang selalu setia bersama dengan Perempat Ternate. Sahabat budaya, turnamen sepak bola usia 12 tahun dijadwalkan akan berlangsung pada hari Senin 21 September 2026 di Kota Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Pertandingan sepak bola pada anak usia dini ini diselenggarakan oleh KONI Kepulauan Sula, di mana Ketua Panitia Rahmat Gailea menyampaikan kompetisi sepak bola ini akan dibagi ke dalam dua zona, yakni zona 1 mencakup sebanyak 24 tim dan zona 2 sebanyak 18 tim. Zona 1 dipusatkan di lapangan Desa Waihama, Kecamatan Sanana, sementara zona 2 akan berlangsung di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara. Sahabat budaya, hingga sampai saat ini persiapan pertandingan terus dimatangkan mengingat Senin, ya hari ini sudah dilaksanakan upacara pembukaan ya. Dan sahabat budaya, Ketua KONI mengatakan Kamarudin Mahdi direncanakan akan membuka pertandingan tersebut ya sahabat budaya. Dan informasinya torang lansir dari rri.co.id. Sahabat budaya juga bisa baca torang berita ya di laman kbrn rri.co.id.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

0: Suara Budaya Kiraha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang mapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Suara Budaya Kiraha masih bersama dengan Tasnim siang hari ini ya, sahabat budaya, sampai nanti di jam 5 sore. Dan jangan lupa untuk bergabung nantinya di Suara Budaya Nusantara, sahabat budaya, di jam 3 sore ya, sampai nanti di jam 4 sore ya, sahabat budaya. Terhadirkan informasi sebanyak 6 peserta terpilih sebagai pemenang Bintang Radio RRI Ternate 2026 setelah mengikuti babak final yang berlangsung di auditorium LPP RRI Ternate pada Selasa 15 September 2026. Sahabat budaya, 6 pemenang tersebut terdiri dari juara 1, 2, dan 3 ya, kategori putra, serta juara 1, 2, dan 3 kategori putri. Untuk kategori putri, juara 1 diraih oleh juara putra diraih oleh M. Sahrul Teng, juara 2 Divan Aymar Sari Bulan, juara 3 Luitian Al Aziz. Sementara kategori putri, juara 1 diraih oleh Hana, juara 2 Siti Mahdianti M. Putra, dan juara 3 diraih oleh Clara Aurelia Kasih, sahabat budaya. Kenam peserta ini sebelumnya telah melewati putaran 1 Bintang Radio RRI Ternate yang berlangsung pada 7 hingga 8 September 2026 ya. Mereka kemudian kembali berkompetisi pada putaran 2 atau babak final untuk memperebutkan posisi 3 besar di masing-masing kategori. Pada babak final, para peserta menampilkan kemampuan vokal terbaik mereka di hadapan dewan juri. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek vokal, teknik bernyanyi, interpretasi lagu, dan penampilan peserta, sahabat budaya. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat menyanyi yang diselenggarakan RRI dan menjadi wadah bagi talenta muda untuk mengembangkan kemampuan serta mendapatkan pengalaman dalam dunia seni vokal ya. Melalui Bintang Radio 2026, RRI Ternate berharap para peserta dapat terus mengasah kemampuan dan membawa nama baik daerah pada tahapan kompetisi berikutnya.

0: satu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Baik, sahabat budaya, saat ini Tora menanti bersama dengan RRI Jakarta ya, untuk siaran budaya Nusantara, sahabat budaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perompat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Perompat Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di Radio Visual RRNet ya, teman-teman di Perompat Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Joh Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman ya.
3: Aman ya.
4: Kabarnya sehat. Bagaimana Bang Aditya?
3: Bang Joh ya. Sama sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, betul ya, sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Joh, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Langsung bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Oh, oke. Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir di studio perempat.
3: Hadir, sudah di studio ya.
4: Ya, sementara nanti, di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar perempat di Radio Visual RRI Net atau juga di channel RRI Net di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha ya, bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang. Ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Sudah hadir ya?
4: Atau sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Pro 4 Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRI Net.
4: Baik. Untuk Pro 4 sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara, untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666 dan juga di WhatsApp 0853-9853-3951.
3: Gitu. Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja. Ya takutnya nanti suaranya enggak kedengeran nih.
4: Iya, betul
3: sekali. Kalau via line di WhatsApp kita ya di 0812-1124-928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih? Bang Tasnim,
4: kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Oh, itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Oke. Ya, tapi itu. Untuk dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Oke, siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Pro 4 ya dan juga pemirsa RRI Net. Dan sekedar info buat pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dan juga Bang Nirwan mungkin ya. Nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua nanti pendengar Pro 4 bisa dapat pertanyaan biar dapat giliran ya. Kalau kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Pro 4 di mana pun berada. Kita enggak mau beda-bedain ya pendengar Pro 4 ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang. Assalamualaikum. Bang Iska Lesang.
5: Ya, halo.
3: Oke, sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Iska Lesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar. Baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Pro 4. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Iska Lesang, panggilannya
5: Iska Lesang.
4: Iska Lesang aja ya, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting. Karena tarian tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu. Dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau di sajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa gitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktik geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Oke, okay, baik. Kalau sejauh ini Kois dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010. Setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama, itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah adapun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
4: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, ada itu soya-soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan, pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Iya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi itu selalu menyampaikan ke para penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman gitu pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu secara tradisionalnya itu tuh tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian Soya-Soya. Itu seharusnya tarian Soya-Soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
6: Iya, betul.
5: Sejarah. Gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih gitu.
6: Dan nilainya juga
5: berbeda. Nilainya pasti berbeda gitu.
6: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya, makna di dalamnya,
5: geraknya
6: gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Ko Is, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan gitu, terutama di seni tari itu sendiri gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar ya, karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang, sehingga sanggar ini terbentuk gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional, saya dorang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
6: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Ko Is sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman gitu, guru tari gitu, para penari khususnya gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda, khususnya mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional gitu.
6: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda sejauh ini, Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, seperti yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih. Itu sih.
6: Ah, oke, baik. Jadi kita juga apa ya, ini menjadi perhatian bersama kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Kois?
5: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional, kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita, khususnya di tari itu sendiri sih gitu.
6: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
5: Ya, kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitar hampir 20-30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah, terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
6: Baik. Setiap event. Ya, siap. Bang Jo, gimana Bang Jo?
3: Iya. Siap Bang. Ya ini saya juga mau nambahin, boleh ya pertanyaan ya. Ini ya, mungkin silakan. Yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya. Mungkin aja, atau juga cuman ayah doang nih kagak tahu nih. Ya. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya. Ini kan enggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah, di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu entar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, entar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah, itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari sanggar.
5: Mungkin problem itu juga seringkali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian cakalele, ada tarian soiswa yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, harusnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemahaman-pemahaman itu yang butuh kerja ekstra para seniman untuk memberikan pemahaman yang memang tidak keliru seperti itu sih sebenarnya.
3: Berarti ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya. Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmuan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya, nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya. Ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya. Entah nari kan, tarian banyak, ada tari modern, ada ya, kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah, Bang Nirwa dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini. Tapi kita jeda dulu aja, mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, yeah. Kois sama Bang Nirwa di sono minum ya. Paling bentar doang, nggak lama ya, kan capek ya Bang Po, pendengar perempat sama pemirsa hari ini kita ngomong terus ya, udah ada minumnya. Kalau di TV maka kita kagak bisa, cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompak, tentunya di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Tú eres Dios.
1: Oh,

I'm going to go to the next one.

Thank you.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network bersama Pro4 Jakarta dan Pro4 Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Okay. Siap. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Iya, mungkin dari Pro4 Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon, karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo, di sini belum ada interaksi.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya.
2: Iya, betul.
1: Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya, sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari? Gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Beli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab ya Bang.
1: Langsung 3 pertanyaan.
2: Oke. Silakan. Kois.
3: Ya. Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi, apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya apalagi, itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja, dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu tidak bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih itu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois?
3: Kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional khususnya, itu maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu kan. Mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Hal-hal begitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya gitu.
2: Oke. Bang Jo, sudah ada yang bergabung di Ternate?
1: Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Salam Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya sih ya. Iya betul.
4: Halo Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegu Ria. Ya, silakan Cegu dipercepat ya.
4: Assalamualaikum narasumbernya, siapa ya, Pak Les ya?
2: Iya, Kois Kalisan.
4: Panggilannya Kois ya. Bang Kois ya. Salam kenal ya Bang Kolis, ya. Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya Bapak. Si Guria ini ingin tahu nih apa ini ya. Memang kalau Kaseng ini kan seorang seniman, apalagi koreografer dan pendiri sanggar Kirana Artegi Kiraha gitu. Maluku Kiraha itu yang apa? Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak nanti, Bapak Abang. Bagaimana korpilnya, singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aksi menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana seperti pendiri sekaligus kreator di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari Cigiri ya. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya, dari Cigurya ya, di Jakarta. Ya langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp Bang Jo?
1: Tadi tadi Bli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
2: Oke, silakan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Terus juga ada acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu biasanya.
1: Gitu. Oke, siap. Kalau untuk yang tadi barusan untuk Ceguria seperti apa, Kois?
3: Ya, sorry tadi Cegurinya jaringannya apa tadi?
2: Pertanyaan. Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga
2: lupa.
1: Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok Bang Nirwan?
2: Belum ada nih, Bang Jo.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan. Itu tadi ini ada Potika di Petojo, daerah sini dekat dekat area Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari Kois sendiri selaku founder sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu. Itu gimana tuh kalau dari Kois sarannya?
3: Dari saya satu, kita kan dari pihak sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga gitu. Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung gitu.
1: Oh, oke. Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan, datang tepat waktu. Apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi ya. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Jadi ini kita singkat aja ya. Soalnya yang persatu dua nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu, apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, Kois?
3: Iya, untuk kalau kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sih sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra dari Kiran Art gitu, tidak menutup kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat gitu. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kiran Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kiran Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih, ada sanggar
1: gabungan gitu ya.
3: Iya, jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Dan nah, juga itu kemarin tuh kalau sudah ber-

0: juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung itu kalau tidak salah Nyintrik Production
1: yang kolaborasi itu dari sama-sama. Bandung ke sana gitu ya, berarti ya
0: iya dari Bandung
2: jauh-jauh
1: iya iya iya ya, siap deh Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
3: Belum ada Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya, terkait tari juga. Ini tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk apa namanya stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Koi sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
0: Wow, ya. Yeah. Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air lim mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Gitu. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita gitu. Okay. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa apa namanya terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif. Gitu.
1: Benar. Gitu siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya, apa namanya ke apa namanya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya, ada nilai-nilainya gitu.
3: Bang Jo, satu lagi ya dari Terdate mungkin ya terakhir.
1: Boleh.
3: Oke. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Garalamo satu upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
0: Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
3: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita tidak melatih dia. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya ngelihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari, sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya, faktor lingkungan
1: gitu. Lingkungan dan juga kembali lagi tadi ke keluarga. Ya Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Prompat ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya, nari itu bisa laki bisa perempuan. Gitu. Nama juga seni budaya ya kan, Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin, kagak cuma dari perempuan doang, tapi orang laki juga bisa.
3: Betul.
1: Ya. Siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement, mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya.
0: Iya. Oke, kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi

0: saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, siap, mantap. Ya boleh, boleh gaul tapi jangan lupa budaya.
0: Itu
1: aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kowis, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di siaran TRS Serial 92,8 Perempat FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital. Download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayo jodoh tepat mitra diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tabiat sobat Jo, sahabat budaya. Toram aku dapat lagi di kiraha di acara Toram Badandut Dandut Toram Punya sahabat budaya untuk edisi siar hari ini Senin 21 September 2026 bersama Tasnim sore ini sahabat budaya sampai nanti di jam 5 sore ya. Selamat bergabung di yang baru bergabung bersama dengan Toram sore hari ini ya. Tadi Toram ikuti bersama ya suara budaya Nusantara sahabat budaya bersama dengan Kirana Art Kiraha ya sahabat budaya dan juga dari perempat RRI Jakarta. Siang hari ini sore hari ini ya sahabat budaya, silakan yang mau bergabung di line telepon 312-6518-0821-5526-6695 ya. Mau salam-salam pas apa request lagu juga boleh. Toram terima, halo Toram Badandut.
1: Halo, assalamualaikum Toram Badandut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut Toram Punya dari Pacunai di Ambon.
1: Di Ambon.
0: Siap. Sehat ya, Pak Junaidi?
1: Sehat ya. Oh iya, sudah.
0: Alhamdulillah. Sendiri sama sehat. Alhamdulillah kalau semua sehat Pak Junaidi. Mau dengar lagu apa?
1: Maimuna
0: ini siapa pe mantan?
1: Hah?
0: Maimuna ini siapa pe mantan?
1: Ya orang mantan tuh.
0: Oke, dari Yopilatul.
1: Iya. Bisa tuh.
0: Oke, silakan. Mau salam-salam Pak Junaidi.
1: Salam untuk kamu atau terima kasih banyak. Harapan sehat ya bersama keluarga. Lalu kemudian operator juga ada salam dari Pak Junaidi, ada Kuamakwai juga, ada Muhammad Abdul dan buat siapa nama ini. Ipin ya, ada juga ada salam dari Pak Junaidi semua ya. Ada Pak Cimang kedua memaluk Pak juga di sana ya. Ada Andi Bacam, lalu kemudian ada Kurnama Syari juga. Abdul Rahim di serta negara ya, selamat sore dalam perjalanan. Mama Ina, Ibu Ina juga, Ibu Ida di Solo, selamat sore dan harapkan sehat. Ada Bunda yang juga di Manado, saya juga di Manado ya, selamat sore harapkan sehat. Lalu Ibu Farida juga panasun yang ada di sana, di sini ada pasalam baik-baik lagi. Purnama Sari juga di sana, ada Sari juga di Banjarmasin ya, juga ada pasalam baik-baik. Semua-semua sudah ada pasalam ya, dari kota itu dulu, atau terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Junaidi di Ambon ya. Toram terima lagi. Halo, Toram Badandut. Halo, sudah terhubung dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Halo, halo Bandu.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Halo.
0: Oh. Oh, Ceguria di Jakarta. Lama tak jumpa. Suaranya tambah keren ya.
3: Keren budaya Nusantaranya.
0: Siap, Ceguria. Lama kali bergabung di Ternate ya.
3: Mutasi sudah di Ternate sekarang, Mbak, di Jakarta lagi lah.
0: Iya.
3: Kan tadi Jakarta. Mutasi. Mutasi Bintang Radio masuk enggak kemarin?
0: Kenapa?
3: Bintang Radio ini masuk enggak di kemarin di Sumpina?
0: Di Ternate belum tahu nih, lagi nunggu Korwil.
3: Oh gitu ya, ya. Nah, udahlah kalau begitu. Satu lagunya Yopilatul udah ada yang minta belum?
0: Udah ada, Maimuna dari Yopilatul.
3: Oh, Maimuna kalau begitu. Ya lagu favoritku lah, Diana Lalu Salah. Salah Kira dua.
0: Oh Salah Kira. Ini ya, cegu sering Salah lagu. Kira atau
3: iya,
0: gimana?
3: Iya memang itu lagunya dengan tradisi ada berpantun.
0: Oh kirain.
3: Kan jarang yang berpasangan yang nyanyi.
0: Iya ya
3: kan?
0: Betul.
3: Sendiri-sendiri. Cuma adanya Diana Lalu sama Siro Bobby Lelioso yang ada ya kan?
0: Salam-salam dulu.
3: Ini salam buat Bung Tasnim sama siapa sih?
0: Sama operatornya sendiri. Ada Dini.
3: Ada Dini ya. Oh iya, sehat semuanya.
0: Dini itu
3: semua
0: dari datang. Jawa ya?
3: Siapanya?
0: Dini, oh. Operator baru kita dari Jawa.
3: Oh, dari mana? Malang. Semarang.
0: Bukan dia dapatnya di Ternate, tesnya kemarin dapatnya di Ternate.
3: Oh, dapat Ternate. Kira pindah oper dari Jawa ke sini.
0: Tidak.
3: Semoga betah di Ternate ya, dari semoganya.
0: Si Guria ya, juga kan? Harus pindah ke Ternate gitu.
3: Iya, memang pengen banget. Kalau tadi dengan ada budaya Nusantara di Ternate, apa ikut bela-belain gitu.
0: Wah. Iya, kemarin kan CKPI kan di Ternate.
3: Iya, terakhirnya bisa bergabung karena kita memang berjaringannya tadi lagu terus ya kan, waktunya banyak dimakan putar lagu, makanya waktunya itu. Jadi salam saya buat Caca Ayu,
0: kita
3: gabung buat Bu Farida, Bapak Junedi, ya kan tadi. Siapa lagi nih Bapak yang di Jawa, siapa? Pak Sujono, terus Pak Mafia, Bu Muce, pokoknya buat semuanya. Mama Indah, halo.
0: Mama Indah lupa, aduh.
3: Mama Indah saya lupa.
0: Bisa berabe nih.
3: Sudah pagi-pagi saya udah kirim WA tadi Mama Indah ya.
0: Mama Indah tadi habis makan pepeda.
3: Wah, bagi-bagi Jo.
0: Mama Indah sama Bung Ato.
3: Wih, enak kali ya.
0: Lagi ngumpul soalnya tadi.
3: Di mana, di sisi?
0: Di rumahnya Mama Indah.
3: Jauh ya, ongkosnya aja udah banyak buat pepeda. Nanti ya kalau ke Ternate ya.
0: Oke.
3: Buat kakak Sisi ya.
0: Ya iya siap. Kak Sisi di Pro 1 sekarang. Udah pindah ke Sisi, koordinator Pro 1.
3: Oh iya, tapi di siaran, dinas juga kan?
0: Iya, backup doang.
3: Biasanya suaranya kan selalu ini ada di sini, ada di sana, tapi aku jadi.
0: Oke, siap. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Ciguria di Jakarta, sahabat budaya. Kalian juga bisa kembali bergabung di 3126518 0821952666695 di WhatsApp 0853985339951. Baiklah, torang terima lagi. Halo, torang badandut.
4: Halo, dandut torang punya Bung Pasri.
0: Dandut torang punya Bung Dim di Tidore Toloa. Sehat-sehat di sana?
4: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Terus kabar balik?
0: Alhamdulillah di sini sehat-sehat.
4: Kabar hati B.
0: Apa DP jawaban apa?
4: Habar gak sih deh, habar lah habato.
0: Habar lah halah habato. Siap. Bung Dim, ini so ada dua lagu, mau ikutan atau nanti masuk jalur lagi?
4: Nanti yang sesi kedua.
0: Nanti masuk lagi ya?
4: Nanti yang apa nama? Yang selesai lagu itu, baru putar saya punya lagu.
0: Boleh? Ini ada dua lagu, sudah ada.
4: Iya, tapi nanti yang sesi kedua tuh.
0: Sesi kedua nanti Bung Dim balik lagi ya, masuk jalurnya. Oke, siap. Oke, dari Bung Dim di Tidore Toloa, sahabat budaya. Tolong dengarkan Maimuna dari Yopi Latul ya. Kemudian berikutnya Salah Kira 2 dari Robi featuring Diana Lailosa ya. Kedua lagu ini requestan dari Pak Cunaidi dan juga Cikuria di Jakarta, sahabat budaya. Tora akan kembali sesaat lagi, sahabat budaya, tetap bersama kami di Torang Badandut, Dandut Torang Punya.
5: Torang Badandut, Dangdut Torang.

0: Dangdut Torang Punya. Balik lagi bersama dengan Taslim di Torang Badando, Dando Torang Punya Sahabat Budaya. Silakan yang mau bergabung diringkan telepon 3126518 0821952666695, di WhatsApp Sahabat Budaya 0853985339951 ya. Baik, Torang terima yang bergabung sore ini. Halo Torang Badando.
1: Halo.
0: Siap, waalaikumsalam Bung Dim di Tidore Toloa. Mau dengar lagu apa Bung Dim?
1: Ya.
0: Mau dengar lagu apa?
1: Selfiama.
0: Selfiama, DP judul apa nih?
1: Judulnya Kau Pantas Untukku.
0: Selfiama, Kau Tak Pantas ya.
1: Oke.
0: Salam-salam dulu, silakan.
1: Oke, yang pertama buat Bung Taslim dan mereka semua selalu menanggung. Saya si Memuza, nama kita di sini ada Kegade, tempat ini ada Kepostar Purnama Sari, Mbak Sari, di sini ada di Palu. Ada ngasih saya film dengan saya sama istrinya Mbak Mas Andi Batam, ada Andi Alfaris di Batam. Dan buat Caca Ayu di Nusa Lembur Ketengahkan Asingnya Kemenengemok, Bunda Es, Bunda Sterlita, Bunda Natalia, dan buat Bunda siapa nama? Angreini, dan buat siapa namanya? Koai, dan buat Abang Oti di Kampung Pisang Kana Asingnya Kemenengemok. Dan semua fans di mana saja berada, kata Bisa Cipesta di tempat kecuali, dan semua keluarga di keluarga sini, semua surat di nomor. Dan lagu ini kelihatan nanti buat diri saya sendiri karena kau tak pantas. Oke, terima kasih.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Bung Dim di Tidore Toloa. Selfie Mata Pantas ya, sahabat budaya. Torang masih terima, silakan yang mau bergabung bisa kembali ngoni deringkan di lain telepon ya sahabat budaya 3126518 ya 0821952666695, di WhatsApp juga boleh sahabat budaya. Torang terima yang bergabung sore ini di lain WhatsApp ya. Oke ya, halo Torang Badandu.
2: Halo
0: Dando Torang Punya. Oke, ternyata kita ini terputus nyambung ya. Putus nyambung gitu. Halo, Mama Indah di Kulaba. Apakah bisa mendengarkan suara ini? Halo. Halo Mama Indah. Oke, terputus lagi sahabat budaya. Oke, bisa dicoba lagi sahabat budaya. Oke, Torang coba terima, halo Torang Badandut. Halo, dia tutut. Mama Indah, bisakah mendengar suara kami? Oke, di WhatsApp saja boleh atau dialihkan di lain telepon ya, GSM 3126518 ya. Oke, Torang terima yang bergabung. Halo Torang Badandut.
3: Halo Dangdut Torang Punya.
0: Dangdut Torang Punya Sari di Banjarmasin.
3: Iya.
0: Kabarnya bagaimana Sari? Sehatkah di sana?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah di sini juga sehat-sehat. Mau dengar lagu apa Sari?
3: Lagunya Milikmu dari Elvi Sukaisi.
0: Milikmu, bukan milikku ya.
3: Hah?
0: Milikmu bukan milikku ya.
3: Iya, bukan milikku, milikmu.
0: Oke, kalau gitu salam-salam dulu silakan.
3: Ya, salamnya buat Mas Dalu, buatnya Bang Din, buat Bang Andi di Batam, buat Mama Indah juga. Tembak lagi ya Mama Indah. Mungkin jaringannya itu. Buat semuanya aja, buat Abang, makasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Sari di Banjarmasin, sahabat budaya. Oke, ada lagunya, ada Elvi Sukaisi dengan Milikmu ya, sahabat budaya. Dan requestan dari Bung Dim di Tidore Toloa, ada Selvi Yama dengan Tak Pantas ya. Torang hadirkan dulu lagu pertama kita, Selvi Yama dengan Tak Pantas, requestan dari Bung Dim. Berikutnya ada Elvi Sukaisi dengan Milikmu, requestan dari Sari di Banjarmasin. Tetap bersama kami ya, sahabat budaya, di Torang Badandut, Dandut Torang Punya.
4: Torang Badandut, Dangdut Torang Punya.

0: torang badangdut. Dangdut torang punya.
1: Masih bersama dengan Tasnim di Torang Badando dan Do Torang Punya. Sore hari ini masih torang terima lain telepon ya. Yang mau bergabung silakan. Yang mau salam-salam menyapa torang di WhatsApp juga silakan ya. Tapi di WhatsApp tidak boleh request lagu ya, sahabat budaya. Cukup untuk salam-salam saja ya. Dan torang hadirkan lagu-lagu requestan sahabat budaya. Semoga bisa terhibur dora semua di sore hari ini ya. Torang terima lagi. Halo. Torang Badandut.
2: Dandut orang punya. Assalamualaikum. Selamat sore, Bang.
1: Selamat sore. Dari siapa di mana?
2: Jawa Timur bergoyang dan merapa.
1: Jawa Timur. Mas Galuh atau ada mas lain?
2: Bukan Mas Galuh, dong.
1: Oke, baiklah Mas Galuh. Kenapa?
2: Kalau mas yang lainnya ada di toko.
1: Oke, itu Mas Gram ya.
2: Iya.
1: Oke, Mas Galuh, mau dengar lagu apa sore ini?
2: Santai.
1: Santai apa?
2: Santai dari Roma Irama.
1: Santai.
2: Ya, yuk kita santai.
1: Memang judulnya santai ya.
2: Roma Irama. Iya.
1: Roma. Oke, kalau begitu salam-salam dulu silakan.
2: Ya, salamnya santai, buat saya besar yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu. Ada Bang Andi, terus ada Bang Pras, ada Mas Aryono, Mbak Yanti, dan semua saja yang lagi monitor. Buat abang yang siap, semoga sehat selalu, bahagia selalu.
1: Siap. Gimana, Pak?
2: Ada?
1: Ada lagunya.
2: Ada ya?
1: Oke. Okay.
2: Santai kan?
1: Santai.
2: Ya, buat abang semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Semoga hidupnya selalu berkah. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore ya, Mas Galuh di Jawa Timur ya. Semangat banget sore hari ini ya, mewakili dari pendengar setia ya di seluruh Nusantara. Baik, torang coba terima di line WhatsApp ya. Ada Mama Indah di sana. Halo. Halo. Oke.
3: Halo.
1: Ya, Torang Badandut.
3: Dandut Torang Punya. Okay. Assalamualaikum.
1: Dandut Torang Punya, karena jaringannya kurang baik ya. Mama Indah silakan mau lagu apa?
3: Iya, lagu dari Nini Karlina.
1: Nini Karlina. Judulnya apa nih? Iya.
3: Rindu Aku Rindu Kamu.
1: Oh, Rindu Aku Rindu Kamu. Emang lagi rindu siapa nih Mama Indah? Rindu pas apa?
3: Rindu semua nih kota sini.
1: Oke, kalau begitu salam-salam dulu silakan.
3: Oke, salam pertama buat kota sini yang lagi bertugas sore ini. Sudah dapat Pak Kesang belum?
1: Alhamdulillah, terima kasih Pak Kesang hari ini. Semoga berkah Mama Indah, sehat selalu. Limpahan rezekinya banyak-banyak ya, dan disehatkan badannya. Amin.
3: Iya, amin. Oke, salam buat orang yang baru lewat tadi, Mas Galuh ya. Harapan sehat. Ada Kakak Sari juga di Banjarmasin. Terus ada Bang Andi, ada Purnama Sari juga. Orang Bon Kaidi, ada Bunda El, Nona Vika juga, ada Ibu Ila, Bung Penito. Terus Ko Uci di Guaima Adujelolo ya, harapan sehat. Ada Mama Ida di seputaran Tolko Otkar, ada Ko Yasin Mama Ulfa juga, ada Ko Tahir Mafiat, ada Bang Atus, ada Aka di Maliaro, ada Ucok di Sabia, terus ada Mas Santoso sama Subiono juga. Kuria di Jakarta, harapan sehat Ciku. Ada Putra di Perumnas, ada Abang Otis. Terus buat semua-semua sudah Bang Tasnim.
1: Oke, siap.
3: Ini spesial buat Dara Samuel lagi badenger sore ini. Semoga terhibur selalu. Syukur rofudofu, syukur dala-dala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mama Indah di Kulaba, Ternate Barat, sahabat budaya. Mama Indah dapat salam juga dari Cigoria di Jakarta. Salam sama Mama Indah Cigoria. Belum dikirim papeda katanya. Bung Tasnim, sehat Oh, salamnya sehat untuk Mama Indah gitu ya. Katanya belum dapat papeda ya dari Cikuria. Boleh ya, nanti Cikuria juga bisa main-main ke Ternate biar bisa merasakan nikmatnya papeda buatan Mama Indah ya. Apalagi pisang goreng sama air gurakannya, kemudian ada kue putar ramini ya, sahabat budaya, bukan putar balai ya. Oke, sahabat budaya, tolong dengarkan dulu lagu dari Bang Andi ya, di Bang Andi, Mas Galuh di Jawa Timur, sahabat budaya. Tapi tolong terima satu penelpon dulu ya. Oke, halo, tolong badandut. Halo, sudah terhubung dengan siapa di mana, tolong badandut? Halo, halo, Bandung. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Halo, kurang
2: halo, halo Batam.
1: Oh, halo, halo Batam. Jaringannya kurang bagus, jadi boleh dibesarkan suaranya, Bang Andi di Batam.
2: Sekarang
1: boleh. Udah lebih baik, lebih mantap ya. Sehat ya Bang Andi ya.
2: Iya, ini bukan Mas, ini Abang ya.
1: Mm-mm. Iya betul.
2: Abang. Hah? Melayu biasa dipanggil Abang bukan Mas.
1: Oh, kalau di Abang ya. Abang Bang. Ya. Bang Andi. Oke. Okay. Bang Andi, ini ya, sudah ada dua lagu. Mau ikutan yang mana? Ada lagu santai nih dari Roma Irama. Kemudian ada Rindu Aku Rindu Kamu dari Nini Karlina.
2: Wah, oh itu bagus lagu itu. Siapa yang
1: Mama Indah? Mama Indah katanya lagi rindu buat semuanya.
2: Oh gitu ya.
1: Jadi nanti Mama Indah juga ada undangan ya untuk pendengar setia di seluruh Nusantara. Boleh kalau mau datang ke Mama Indah ya, nanti reunian katanya.
2: Apa tuh? Nah, kenapa tuh?
1: Ya kalau boleh berkunjung nanti ke rumahnya Mama Indah.
2: Oh, saya kira ada undangan pesta.
1: Ya, pesta bagi pendengar seluruh Nusantara ya.
2: Oh gitu.
1: Makan papeda, makan rame-rame. Bang Andi, ini juga dapat salam dari Cikuria ya di Jakarta. Bung Tasnim, Cikuria, sampaikan salam buat Bang Andi ganteng katanya di Batam. Salam sehat.
2: Salam balik buat Cikuria, semoga sehat selalu.
1: Langsung saja Bang Andi, salam-salam untuk seluruh pendengar setia Perempat Ternate.
2: Salam pertama buat Cikgu Raya Jakarta, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Mama Indah juga, semoga sehat di sana bersama keluarganya. Bung Din, ada siapa lagi? Komuce Ko Aiko Itin, Bung Andi Alvarez. Serta semua-semuanya aja, tanpa kecuali Bung Tasnim.
1: Siap.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Andi di Batam, sahabat budaya. Ikutan lagunya Mama Indah, Nini Karlina, Rindu Aku Rindu Kamu. Torang dengarkan dulu sahabat budaya lagu dari Roma Irama Santai ya, requestan dari Mas Galuh di Jawa Timur. Berikutnya ada Nini Karlina, Rindu Aku Rindu Kamu, requestan dari Mama Indah di Kulabah.

Syukur Gafudoran terus bersama dengan perempuan Ternate, suara budaya Kiraha. Dan sahabat budaya terus hadirkan lagu requestan dari Mas Galo ya di Jawa Timur, Santai dari Roma Irama ya. Dan terasa di penghujung acara, syukur dafu semua yang sobat gabung sore hari ini, semoga sehat selalu sahabat budaya. Yang badengar juga semoga diberikan kesehatan luar biasa dan kebahagiaan ya.

0: Baik, saya Tasnim pamit, sahabat budaya, sampai Toramba kudapa lagi dengan Toramba Dandut edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tabea Subajo.
1: Toramba Dandut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi di Ternate. Sore hari ini mendengar kami akan hadirkan informasi mengenai harga pangan di wilayah Maluku Utara edisi 21 September 2026. Untuk beras harga di wilayah Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, adalah Rp17.700. Untuk kemudian daging ayam di harga Rp43.750. Daging sapi di harga Rp150.000. Kemudian telur ayam di harga Rp41.250. Bawang merah Rp60.000. Kemudian bawang putih Rp60.000. Cabai merah di harga Rp115.000. Cabai rawit Rp153.750. Kemudian minyak goreng di harga Rp24.700, dan yang terakhir ada komoditas gula pasir di harga Rp21.000. Demikian pendengar, untuk update informasi harga pangan di wilayah Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, edisi 21 September 2026.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih, semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut, siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id. Kali ini mengenai investasi yang ramai begitu ya pendengar di Ternate dan di sekitar Maluku Utara ini. Nah, ini ada kabar terbaru pendengar, di mana owner investasi Zahra Berkah ini dengan inisial SHM alias Sahriani terancam 15 tahun penjara dalam kasus dugaan investasi bodong yang diduga merugikan puluhan leader dan member di Kota Ternate Maluku Utara. Ancaman tersebut berdasarkan pasal yang diterapkan oleh penyidik Satuan Perserse Kriminal Polres Ternate pada Sri Sahriani ya, dengan pasal 305 ayat 1, juga pasal 237 sub pasal 46, juga pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lebih sub pasal 492 KUH Pidana atau pasal 486 KUH Pidana, Jo. Dan Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto pendengar dalam konferensi pers pada hari ini mengatakan pasal yang disangkakan kepada tersangka ini sesuai dengan perbuatan yang dilakukan atau menjalankan investasi bodong. Kapolres menyatakan awal mula kasus tersebut ini pada April 2025 di mana Sahriani mengenal investasi Finance Wise melalui media sosial TikTok. Dari situ Sahriani kemudian mempromosikan akun miliknya yang bernama Zahra Berkah ini melalui akun Facebook untuk mendapatkan member. Nah, pada tahun 2025 bulan Agustus pendengar dan seterusnya ya, mulai Agustus itu Kapolres mengaku Sahriani membuka promo kloternya dengan nominal bervariasi yakni 1 juta hingga 10 juta rupiah dan itu berjalan baik sampai 6 bulan lamanya. Selain itu pendengar, Kapolres mengaku dalam penyidikan hingga penetapan tersangka, penyidik telah memeriksa 7 orang saksi, baik leader maupun member, serta mengamankan barang bukti rekening koran sejumlah bank sampai pada bukti elektronik lainnya. Sebelumnya pendengar, Sahriani sempat dipanggil oleh OJK untuk memberikan klarifikasi terkait dengan aktivitas investasi Zahra Berkah, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut. Dan kasus ini kemudian sempat dilimpahkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku Utara untuk ditindaklanjuti. Kini penanganan perkara tersebut kembali bergulir di Polres Ternate dengan Sahriani telah ditetapkan sebagai tersangka. Demikian pendengar ya, update ini terbaru begitu mengenai investasi bodong yang memang ramai dibicarakan ya akhir-akhir ini di Ternate. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan program siaran tamak kanak-kanak, di mana ini dari TK Raudatul Atfal Pengembangan 6 Loto. Dan pendengar, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat RA Pengembangan 6 Loto, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya semangat hari ini. Hari ini kita dari RA Pengembangan 6 Loto, kita belajar di sini di RRI Radio Republik Indonesia. Nah, kita di sini belajar bersama, bernyanyi, berdoa dan bermain bersama. Hari ini kita belajar dengan tema diri sendiri dan subtemanya adalah anggota tubuh. Nah, sebelum belajar, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Ayo sama-sama kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

Amin, masya Allah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil hamas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, selanjutnya surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah, anak-anak pagi hari ini semuanya pada semangat. Nah, sekarang kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Ayo, bismillah.

Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan surat Al-Maun yang akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Ananda Jafran. Ayo, kepada Ananda Jafran dipersilahkan.

Masya Allah, terima kasih Jafran. Ayo semuanya berikan tepuk tangan buat kakak Jafran. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Sama-sama membaca doa belajar sayang. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Robbi ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, siapa di rumah yang sayang sama mama dan papa? Nah, kalau kita sayang sama kedua orang tua, berarti kita harus berdoa supaya orang tua kita sehat. Nah, ayo sama-sama kita membaca doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nah, selanjutnya kita membaca doa kebaikan dunia dan akhirat sama-sama. Ayo, bismillah.

Wakina azabanar, amin ya robbal alamin. Nah, waktunya kita bermain tepuk rukun Islam. Ayo sama-sama, 1, 2, 3 tepuk rukun Islam.

0: Alhamdulillah, masya Allah. Nah, sekarang di sini ibu guru punya gambar. Bisa dilihat dari situ ada gambar apa ya? Nah, di sini ada gambar orang. Nah, karena subtema kita anggota tubuh, di sini ada gambar orang menunjukkan. Pintar. Nah, kalau anggota tubuh kita terdiri dari apa saja? Dari atas apa ya? Pintar, kepala apa lagi?
1: Rambut.
0: Ada apa lagi?
1: Tangan.
0: Ada apa lagi?
1: Mata.
0: Ada? Mata. Ada apa lagi?
1: Kaki.
0: Tangan untuk apa sayang?
1: Ambil.
0: Untuk makan, untuk memegang. Kaki gunanya untuk?
1: Berjalan.
0: Nah, ada apa lagi? Apa lagi ya? Ada mata. Matanya ada 5 ya?
1: 2.
0: Matanya ada berapa?
1: 2.
0: Terus ada apa lagi ya?
1: Mulut.
0: Ada apa?
1: Mulut.
0: Mulut untuk?
1: Makan.
0: Untuk berbicara. Untuk berdoa. Apa lagi? Ada apa nih?
1: Telinga.
0: Ada telinga untuk apa sayang? Untuk mendengar. Masya Allah. Anak-anak semua sudah pintar. Semua itu ciptaan siapa ya? Nah, kalau kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang, mata untuk melihat, telinga untuk
1: mendengar,
0: mulut untuk
1: berbicara,
0: hidung untuk
1: bernapas.
0: Masya Allah, semuanya sudah pintar. Nah, sama-sama kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi lagu diri sendiri. Bisa tidak?
1: Bisa.
0: Sama-sama ya. 1, 2.

0: Masya Allah, hari ini anak-anak semua semangat. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, bagaimana ya kalau kita merawat tubuh kita supaya bersih dari kuman? Bagaimana ya? Harus apa dulu? Supaya bersih kita harus
1: mandi.
0: Kalau giginya diapakan?
1: Harus
0: disikat, pakai sikat gigi, pakai odol. Kalau badan pakai apa sayang? Pakai sabun supaya bersih. Rambut dikasih sampo supaya wangi. Nah, anak-anak di sini siapa yang suka mandi?
1: Saya.
0: Nah, siapa yang tadi pagi tidak mandi ya?
1: Tidak ada
0: yang tidak mandi pagi tadi ya. Kalau kita tidak mandi ke sekolah, nanti temannya bilang begini, bau apa ya, siapa yang masih bau ya. Nah, kalau kita ke sekolah harus bersih, harus rapi, harus wangi. Nah, sama-sama kita menyanyi lagu, kepala, pundak, lutut, dan kaki, semua berdiri boleh?

0: Nah, semuanya sudah pintar, alhamdulillah ada semua rajin menggosok gigi. Kalau kita mau makan tuh harus apa dulu?
1: Mencuci
0: tangan supaya kuman-kumannya hilang. Selesai makan juga harus kita mencuci tangan. Selanjutnya kita bermain tebak-tebakan. Tepuk fokus. Sorry. Fokus. Nah, hari ini semua pada semangat. Ibu guru sampai bingung mau kasih apa lagi karena semuanya sudah pintar-pintar, sudah bisa membersihkan badan sendiri, bisa mandi sendiri. Siapa yang mandi masih dibantu ibu sama mama di rumah? Oh, Abijar masih dibantu mama ya. Masya Allah. Nanti kalau Abijar besok-besok nanti Abijar belajar sendiri ya. Pintar. Selanjutnya kita bermain. Coba perhatikan tangan ibu guru. Nah, kalau ibu guru pegang di mana berarti anak-anak bisa menebaknya ya. Nah, sekarang tangan ibu guru mau taruh di tarat. Di mana ini? Nah, kalau menutup mata bisa melihat atau tidak? Tidak bisa. Nah, kalau menutup tangan di mana ini?
1: Telinga.
0: Kalau menutup tangan di telinga bisa mendengar tidak? Bisa mendengar, pintar. Sekarang tangannya ditutup di mulut, berarti
1: tidak bisa bicara.
0: Tidak bisa bicara. Kalau tangannya tutup di hidung, berarti
1: tidak bisa
0: bernafas. Masya Allah. Tepuk tangan dulu biar semangat. Nah, anak-anak, selanjutnya ibu guru mau memanggil Abizar. Abizar, Abizar mau menyanyi lagu apa sayang?
1: Ya.
0: Ah, cicak-cicak di dinding. Ayo, Abizar maju pintar. 1, 2, 3.

tidak usah malu-malu ya kalau kita belajar. Nah sekarang siapa lagi yang mau menyanyi? Sama-sama kita menyanyi lagu A I U E O. 1 2 3 buka.

0: pintar. Nah, anak-anak, karena hari ini kita menyiar di mana ini? Di RRI. Ayo anak-anak semua, kita menyapa orang tua dan teman-teman yang belum sempat hadir di rumah hari ini. Memberi salam. Assalamualaikum. Masya Allah. Nah, anak-anak di sini sementara menyiar, nanti sampai di rumah sana mama, papa, nenek, teman-teman yang belum hadir hari ini nanti bisa mendengar. Nah, coba Bunda mau tanya, hari ini kita belajar apa tadi? Kita belajar apa tadi sayang? Tentang apa temanya? Diri sendiri dengan subtemanya anggota tubuh. Kalau kita adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan langit, bumi, manusia. Allah menciptakan mata kita untuk melihat, supaya melihat yang baik-baik saja, mendengar yang baik-baik saja. Coba duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Eraloto. Ah, pintar. Selanjutnya, sampai pada penghujung acara hari ini, mari kita tutup dengan membacakan surat Al-Asr. Sama-sama kita membaca surat Al-Asr. Sayang, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi husr. Illallazina amanu wa amilu salihati Alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, maka kita akhiri pertemuan hari ini dalam ruang anak. Terima kasih anak-anak RA Pengembangan 6 Loto. Tetap semangat semuanya. Bagaimana kalau semangat? Semangat. Tepuk anak hebat. Jempol kanan, jempol kiri,
1: dua jempol.
0: Ayo sama-sama kita mengakhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada pimpinan RRI beserta staf. Mohon dimaafkan bila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, pelantikan pengurus HKTI Maluku Utara menjadi momentum memperkuat sektor pertanian dan membangun lumbung pangan daerah. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mendorong kolaborasi HKTI di seluruh wilayah Maluku Utara. Kebakaran Gunung Gamkonora masih dipantau pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, siap melakukan langkah penanganan dan antisipasi perluasan api ke pemukiman. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI digital pada perangkat Android dan iOS. Stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Hasan Hamid, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hairun. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 21 September 2026. Berita pertama, saudara, pelantikan pengurus HKTI Maluku Utara menjadi momentum memperkuat sektor pertanian dan membangun lumbung pangan daerah. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mendorong kolaborasi HKTI di seluruh wilayah Maluku Utara. Selengkapnya dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
1: Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan keberadaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI harus menjadi momentum untuk menyatukan kekuatan sekaligus membangun lumbung pangan di seluruh daerah. Hal itu disampaikan Sarbin saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC dan Musyawarah Daerah HKTI di Villa Hotel Ternate Senin 21 September 2026. Adapun Ketua DPC yang dilantik oleh Wasekjen Bidang Hukum DPN HKTI diantaranya Ketua DPC Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senen, Ketua DPC Kota Ternate Nasri Abu Bakar, Ketua DPC Halmahera Timur Ubaid Yaakob, Ketua DPC Pulau Talia Busa Sabila Mus, Ketua DPC Kepulauan Sula Vivian Adening Simus, dan Ketua DPC Halmahera Tengah Ikran Malan Sangaji. Mereka merupakan bupati di masing-masing wilayahnya. Sarbin menyebut Maluku Utara memiliki modal besar untuk mengembangkan sektor pertanian, mulai dari sumber daya alam, letak geografis yang strategis hingga sumber daya manusia dan kekayaan budaya. Menurut mantan Kekanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini, potensi tersebut perlu dikelola secara kolaboratif agar pertanian tidak hanya menjadi sektor produksi, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
2: Melaksanakan forum perniagaan sampai dan pemerintah Republik Indonesia bahwa RRI siap menjadi salah satu simbol pertumbuhan ekonomi baru melalui sektor pertanian di kawasan Indonesia.
1: Namun Sarbin mengakui pengembangan pertanian Maluku Utara masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya ketimpangan wilayah, kualitas pelayanan dasar, daya saing daerah, hingga alih fungsi lahan pertanian. Data Dinas Pertanian Maluku Utara tahun 2023 mencatat, luas lahan sawah produktif di Maluku Utara menyusut dari 2.798 hektar menjadi 1.462 hektar. Selain itu, sebagian petani masih mengandalkan pola usaha tani konvensional. Persoalan legalitas kepemilikan lahan dan akses pembiayaan perbankan juga menjadi kendala dalam mempercepat pengembangan sektor pertanian. Di tengah tantangan tersebut, Sarbi menyoroti nilai tukar petani atau NTP Maluku Utara pada Agustus yang berada di angka 105 berdasarkan data BPS Maluku Utara. Angka tersebut menunjukkan secara teori kondisi petani mengalami surplus.
2: Maka di forum yang terhormat ini dan yang mulia ini kami berharap kolaborasi di masa depan penting bagi kita untuk memperhatikan nasib ke depan petani.
1: Wakil Gubernur menegaskan, capaian sektor pertanian tidak cukup hanya diukur melalui angka statistik. Ukuran keberhasilan pembangunan menurutnya harus terlihat dari meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Karena itu, keberadaan HKTI diharapkan mampu memperkuat komitmen dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mendorong perubahan pola pikir dalam melihat sektor pertanian. Pertanian, kata Sarbin, tidak semata-mata aktivitas bercocok tanam untuk menghasilkan komoditas konsumsi, tetapi memiliki fungsi yang lebih luas sebagai sumber kehidupan sebagian besar masyarakat. Reporter Wahyudi yang melaporkan.
0: Sementara itu saudara, Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, menegaskan komitmennya mendorong peningkatan kesejahteraan petani serta mendukung penyediaan sarana dan prasarana, khususnya jalan tani. Berikut laporan Sofyan Togubo.
3: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kota Ternate komitmen mendorong peningkatan kesejahteraan petani serta mendukung penyediaan sarana dan prasarana. Hal tersebut disampaikan Nasri usai pelantikan Ketua DPC HKTI Kabupaten Kota Simalungun Utara oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPTN HKTI Hairul Amir yang berlangsung di Hotel Bella Ternate. Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kota Ternate Nasri Abu Bakar mengatakan setelah pelantikan pihaknya akan membangun koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi petani khususnya di Kota Ternate.
4: Ini sudah pasti kita tentu selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk bagaimana kita mengatasi apa yang terjadi di sektor pertanian khususnya bagi petani.
3: Sementara itu, Sekretaris DPC HKTI Kota Ternate Junaidi Baharudin mengatakan pihaknya akan segera melakukan konsolidasi organisasi setelah pelantikan. Konsolidasi tersebut mencakup pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan hingga kelurahan, serta mempersiapkan pelaksanaan rapat kerja.
5: Yang pertama tentunya pasca dilantik, kami konsolidasi organisasi dulu. Kita akan menyiapkan membentuk struktur kepengurusan di tingkat kecamatan sampai ke tingkat kelurahan. Yang kedua, kita akan menggelar rapat kerja atau apa jenis rapatnya, nanti kita lihat sesuai anggaran dasar untuk melaksanakan mandat yang nanti diberikan oleh Dewan Pimpinan Daerah ya, maupun Dewan Pimpinan Pusat dari HKTI sendiri terkait dengan apa yang menjadi lokus program HKTI khususnya di Kota Ternate.
3: Pihaknya berkomitmen mendorong peningkatan kesejahteraan petani serta mendukung penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengar warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Kebakaran Gunung Gamkonora masih dipantau. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat siapkan langkah penanganan dan antisipasi perluasan api ke permukiman. Selengkapnya disampaikan reporter kita, Novianti Marasabesi.
6: Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Gamkonora, Kecamatan Ibu Selatan. Pemerintah daerah sebelumnya menerima informasi kebakaran melalui media sosial, di mana fokus awal penanganan diarahkan pada upaya penyelamatan 5 pendaki yang saat kejadian masih berada di kawasan Gunung Gamkonora. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Halmahera Barat, Wawan Gunawan MT Ali kepada RRI mengungkapkan dalam penanganan kebakaran, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk tim pos pengamatan gunung api PGA Gunung Ibu dan Gunung Gamkonora, pemerintah provinsi hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
7: Sampai dengan saat ini untuk melakukan penanganan di puncak Gunung Gamkonora itu kami masih mendapat sedikit kendala karena dengan perjalanan kita terus peralatan kami yang belum juga memadai, sehingga sampai saat ini penanganan kami hanya berkoordinasi di tingkat provinsi sampai dengan di tingkat pusat untuk melaporkan kondisi yang terjadi saat ini. Yang berikut, hari kedua kemarin kami sudah melakukan pemantauan lewat drone untuk memastikan seberapa luasan debaran api yang masih menyala dan seberapa banyak luasan yang sudah terbakar.
6: Wawan mengatakan dari hasil pemantauan drone selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah provinsi dan BNPB sebagai dasar menentukan langkah penanganan berikutnya.
7: Kemarin hasil koordinasi kami dengan provinsi maupun BNPB itu ada dua skema yang direncanakan tuh. Apakah nanti ada operasi OMC, operasi modifikasi cuaca ataupun helikopter yang nanti digunakan menunggu informasi dari provinsi maupun dari pusat. Dalam hal itu Bupati, Wakil dan Kasekda juga sudah menyurat resmi walaupun karena darurat fisiknya belum, tapi melalui via WA dan lain-lain sudah kami tindak lanjut itu.
6: Wawan menambahkan, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga telah mengeluarkan instruksi terkait penanganan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diimbau agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kebun untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu dan memperluas kebakaran. Selain itu, aktivitas pendakian Gunung Gamkonora untuk sementara ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Sementara, berdasarkan pemantauan terakhir, masih terdapat sejumlah titik api yang terlihat di kawasan Gunung Gamkonora, di mana pemantauan pada siang hari menjadi lebih sulit karena kondisi visual yang tidak memungkinkan untuk melihat seluruh titik api dengan jelas. Reporter Novianti Merasabesi melaporkan.
0: Kita ke Kabupaten Kepulauan Sula, Saudara. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula telah menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara KUA PPAS perubahan tahun 2026 ke DPRD melalui rapat paripurna. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula telah menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS perubahan ke DPRD melalui rapat paripurna pada Senin 21 September 2026. Dalam dokumen tersebut, Pemkab Kepulauan Sula memproyeksikan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD perubahan tahun anggaran 2026 direncanakan naik. Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Salim Merasabesi dalam sambutannya menyampaikan dalam dokumen KUA PPAS perubahan tahun 2026 pemerintah daerah memperhatikan arah pembangunan dan kebijakan fiskal nasional.
9: Sejalan dengan hal ini, kebijakan fiskal nasional menekankan pada peningkatan kualitas belanja agar lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan hasil yang nyata, sekaligus menjaga tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2025-2029.
8: Selain itu, ia menyatakan penyusunan KUA PPAS perubahan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kepulauan Sula tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD perubahan tahun anggaran 2026. Berdasarkan perkembangan fiskal daerah, postur rancangan APBD perubahan mengalami penyesuaian pendapatan daerah yang semula sebesar 639,30 miliar kini dirancanakan menjadi 659,14 miliar atau bertambah sebesar 19,84 miliar.
9: Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar 23,02 miliar rupiah, pendapatan transfer sebesar 631,37 miliar rupiah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 4,74 miliar rupiah. Dengan struktur tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar 44,38 miliar rupiah.
8: M. Salih juga menegaskan, defisit ini mencerminkan kebutuhan belanja yang lebih besar dibandingkan dengan kapasitas pendapatan daerah pada tahun berjalan. Karena itu pengelolaan dilakukan secara terukur melalui sumber pembiayaan yang sah. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, lahan pemancar RRI Ternate kini dimanfaatkan lebih dari 20 petani untuk menanam komoditas hortikultura. Melalui skema sewa lahan yang diatur oleh KPKNL Ternate, hasil pertanian tersebut tak hanya mendukung pasokan pangan lokal, tetapi juga meningkatkan perekonomian petani. Berikut laporan Davi Baba.
10: Lahan milik negara di kawasan pemancar LPP RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate kini dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian hortikultura. Pemanfaatan lahan tersebut tidak hanya mengoptimalkan barang milik negara atau BMN, tetapi juga membuka ruang usaha bagi 28 petani penyewa atau penggarap lahan sekaligus mendukung pasokan komoditas pertanian bagi masyarakat di Kota Ternate. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ternate, Umar Dan Mardani Yusuf Wahyudi mengatakan, pemanfaatan lahan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong agar BMN tidak hanya tercatat dan diamankan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Umar Dani dalam dialog interaktif di RRI Ternate Senin pagi.
11: Contohnya yang ada di RRI ini, yaitu berupa tanah kosong yang ada di sekitar pemancar. Nah, kemudian kami evaluasi dengan analisis HBU tentunya, akhirnya kami memutuskan dengan persetujuan dari RRI juga, bahwa lahan kosong ini paling cocok adalah untuk pertanian. Tentunya kita melalui penelitian ataupun analisis, baik untuk lahan tersebut maupun potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Apakah itu potensi petani yang menggarap, dan potensi pasar dari hasil pemanfaatan ini sendiri, dan sebagainya.
10: Lahan pemancar RRI Ternate telah dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian selama 4 tahun terakhir. Komoditas yang ditanam petani antara lain sayur mayur, cabai, kangkung, dan berbagai tanaman hortikultura lainnya. Pemanfaatan lahan untuk pertanian dilakukan melalui mekanisme sewa BMN sesuai kebutuhan yang berlaku, dengan total luas lahan yang telah tersewa mencapai 18.163 meter persegi. Umar Dani menegaskan manfaat pemanfaatan BMN tidak semestinya hanya dilihat dari transaksi sewa dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Lebih dari itu, pemanfaatan lahan diharapkan dapat menciptakan aktivitas ekonomi, membuka kesempatan usaha bagi petani lokal, serta mendukung ketersediaan pangan.
11: Dan juga kita tidak sekedar menyewakan, dan juga mengupayakan dukungan dengan berkolaborasi dengan berbagai macam pihak seperti yang kemarin dari Pemprov, Pemkot, dan insya Allah nanti dari BI ini ya, dengan dukungan sesuai dengan program masing-masing. Kalau Dinas Pertanian tentunya akan mendukung, ada bibit, ada pupuk, ada alat pertanian. Dari kami selaku pemerintah ya, Kemenko di JKN ini mendukung dari sisi tarif sewa yang terjangkau. Nah, dari BI atau dari yang lain mungkin nanti mendukung dari sisi siapa atau butuh modal atau butuh peralatan atau apa, nanti tinggal dikomunikasikan dengan petani nih, Pak Ibu, petani butuhnya apa nih.
10: KPKNL Ternate berharap pemanfaatan lahan RRI Ternate dapat menjadi bagian dari optimalisasi aset negara secara produktif, sehingga BMN tidak hanya tercatat sebagai aset tetapi dapat bekerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Davi Baba melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, warga lingkungan Mangga Gole, Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, kembali bergotong royong melanjutkan pembangunan jalan tani secara swadaya. Minggu 20 September 2026, reporter Faisal Amin menyampaikan laporannya.
12: Warga lingkungan Mangga Gole, Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara kembali bergotong royong melanjutkan pembangunan jalan tani secara swadaya pada Minggu 20 September 2026. Kali ini warga melakukan pengecoran jalan tani sepanjang 150 meter. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pembangunan akses jalan tani yang sebelumnya telah dibuka sepanjang 1,5 km. Pengerjaan pengecoran tersebut dilaksanakan sejak pagi hari hingga sore hari. Warga dengan gotong royong berbondong-bondong melakukan pengecoran demi jalan tani untuk mempermudah akses jalan tani. Inisiator pembangunan jalan tani, Abdul Malik, mengatakan pembangunan tersebut dilakukan melalui dukungan swadaya masyarakat serta bantuan dari para donatur. Menurut Malik, setiap kepala keluarga memberikan sumbangan sebesar Rp200.000 untuk mendukung proses pembangunan jalan tani tersebut. Malik juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat lingkungan Mangga Gole, warga Kelurahan Mafututu, serta para donatur yang telah memberikan dukungan terhadap pembangunan jalan tersebut. Abdul Malik mengatakan kegiatan pengecoran jalan tani akan terus dilanjutkan apabila dukungan pendanaan mencukupi. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan maupun pihak lainnya dapat memberikan dukungan agar pembangunan jalan tani tersebut dapat diselesaikan. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama prakirawan. Silakan informasinya, Dewi.
13: Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya Dewi bertugas akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Senin 21 September 2026. Umumnya pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara adalah cerah berawan. Kemudian untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan umum adalah cerah berawan hingga berawan dari pagi hingga dini hari, namun ada potensi terjadi hujan ringan di wilayah Halmahera Timur pada siang dan sore hari. Kemudian untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius relatif 75 hingga 100%. Untuk hingga 2 meter untuk ini beberapa wilayah yang menjadi perkiraan tinggi gelombang yang cukup di perairan Kepulauan Loda, perairan Morotai, kemudian perairan timur Kepulauan Halmahera, perairan GB, dan perairan pesisir Halmahera Barat. Untuk himbauan kepada masyarakat agar menjadi informasi diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
0: Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Hasan Hamid, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Hairun, bersama Des Editor Turai Kia Samsudin dan teknik montase yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

Anda masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, Ternate Malam untuk hari ini Senin 21 September 2026. Saya Titi, Bung Dani menemani Anda. Pendengar utamanya untuk Anda, umat muslimin dan muslimah, sesaat lagi kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, tepat pada pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: ...81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia.

0: Geraha.
1: Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Jauh, Sahabat Budaya, Turampak Kuda, apalagi di Geraha Malam ya, untuk edisi siar hari Senin tanggal 21 September 2026. Turang yang bertugas, saya Ato Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Dani Prayoga Batamang, Sahabat Budaya di Geraha Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program turang hadirkan diawali Sekapur Sirih hadir hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa Sahabat Budaya, harapan turang semoga Sahabat Budaya pehabar lahalaha batu Sahabat Budaya dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia bersama orang terkasih. Amin ya rabbal alamin.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

Riu, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

Sama budaya di Singapura Sirih, deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur khususnya Maluku Utara di era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya, dihadirkan untuk menemani atau menghiasi ngundi perwandingan malam hari ini sambil santai-santai beristirahat di rumah bersama keluarga maupun yang lagi menikmati makan malam ya. Semoga ngundi selalu enjoy bersama Pro Ampa Ternate. Sahabat Budaya, Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kota Ternate, Bapak Nasri Abu Bakar menegaskan komitmennya mendorong peningkatan kesejahteraan petani serta mendukung penyediaan sarana dan prasarana ya, khususnya jalan tani. Hal tersebut disampaikan beliau usai pelantikan Ketua DPC HKTI Kabupaten Kota Simalungun Utara oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPN HKTI Bapak Hairul Amir yang berlangsung di Hotel Bella Ternate Senin 21 September 2020. Beliau menyampaikan setelah pelantikan pihaknya akan membangun koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi petani khususnya di Kota Ternate. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

Pemburu Saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang Kuburo Saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini Kuburo Saya dianggap keramat, eksistensi Kuburo Saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, Kuburo Saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah Kuburo Saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke Kuburo Saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

Proam Paternate, suara budaya Kiraha, sahabat budaya. Jelang nanti dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 19.38. Terang hadirkan lagu-lagu bernuansa kasidah daerah Maluku Utara. Untuk itu tetap bersama Proam Paternate, suara budaya Kiraha.

0: Budaya Kiraha.
1: Sahabat budaya, tolong ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

Ruang Paternate Suara Budaya Kirah aturan sampaikan untuk umat muslimin dan muslimat selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Tapa Budaya, torang akhiri program Sekapur Sirih untuk edisi siar hari Senin 21 September 2026. Terima kasih, syukur rofu-dofu atas atensinya. Saya atau ramalan mohon batabea, sampai baku dapat lagi. Tabea, subajau.

0: kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sogoro Hogam adalah ritual melindungi atau membersihkan kampung yang bertujuan untuk menolak bala oleh masyarakat Guraping di Kota Tidore Kepulauan. Sogoro Hogam dilakukan dengan cara melakukan zikir dan doa dengan mengelilingi kampung atau perkampungan yang didiami oleh masyarakat. Ritual ini bertujuan untuk menolak bala serta melindungi tempat atau perkampungan dari segala mara bahaya yang dapat mengancam masyarakatnya. Hingga kini ritual ini masih dilakukan, terutama pada saat-saat tertentu, yakni ketika masyarakat akan menempati suatu tempat atau wilayah yang baru. Bahkan pada saat tertentu, seperti pada saat suatu kampung mengalami musibah atau wabah penyakit. Hal ini dilakukan untuk memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan bentuk penghormatan terhadap leluhur atau penguasa wilayah tertentu.

Molo Arasahu, upacara perkawinan Molo Arasahu biasanya dilakukan pada saat pelamaran. Pelamaran dilakukan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada umumnya, orang tua dari keluarga laki-laki pada saat melakukan acara masuminta, mereka membawa rombongan keluarga besar untuk pergi ke rumah keluarga perempuan, dan keluarga perempuan akan membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki, misalnya mas kawin. Pada pelaku, Molo Arasahu tidak berlaku poligami. Poligami dianggap perbuatan mengkhianati masyarakat adat serta seluruh keluarga kedua belah pihak yang ikut berpartisipasi dalam pernikahan tersebut. Pelaku Molo Arasahu memiliki hubungan yang langgeng dan tetap setia pada satu pasangan hingga kematian memisahkan.

Budaya Kiraha, sahabat budaya, turang masih hebat tamangoni di Kiraha malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 20:30 saat ini. Tentunya terima kasih syukur lofu-lofu turang sampaikan untuk ngoni yang selalu setia badengar Pro Ampat Ternate, baik dorang badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Sahabat budaya bisa download aplikasi RRI Digital melalui App Store atau Google Play Store ya, untuk ngoni yang belum memiliki aplikasinya. Sahabat budaya juga bisa dengar maupun update ya, serta baca informasi melalui rri.co.id. Jangan lupa juga sahabat budaya follow atau ikuti torang pe media sosial Facebook, Instagram maupun TikTok Pro Ampa Ternate. Baik sahabat budaya, ragam informasi saya hadirkan tentunya. Ngoni juga bisa bergabung yang mau share informasi cerita malam ini, boleh ya. Saya aktifkan di line telepon 3126518, juga di 0821952666 95. WhatsApp-nya di 0853 9853 3951.

toma taka-taka, dego-dego, toruraka. Rumah yang aku tak biasa, ku malu menduduki kursinya, adalah salah satu bentuk Dorobololo, seni berbahasa masyarakat Moloko Kieraha. Dorobololo adalah sebuah ungkapan yang terdiri dari dua bait kalimat mengandung pernyataan perasaan seseorang dalam bentuk sindiran dan tamsilan. Dorobololo merupakan kebijakan seseorang untuk menyampaikan perasaan atau tanggapan melalui peribahasa kepada orang lain agar orang itu tidak tersinggung karena kehalusan tutur bahasa sindiran yang digunakan. Dorobololo disebut juga Dolabololo, yang oleh masyarakat biasanya disampaikan pada saat memberi nasihat atau ceramah.

Sapa Budaya, BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Meski demikian, sejumlah wilayah diperkirakan mulai mengalami peningkatan curah hujan secara bertahap ya sebelum periode tersebut berakhir. Seiring adanya peralihan menuju musim hujan, Sapa Budaya. Tentunya musim hujan diperkirakan datang secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia, sehingga waktu awal musim hujan tidak akan berlangsung serentak. Masyarakat untuk Sapa Budaya yang perlu mencermati informasi dan perakiraan cuaca BMKG, yang terutama ini untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca serta potensi hujan yang mulai meningkat di wilayah masing-masing. Ui, siapa nih yang so merindukan hujan gitu ya? Yang pasti sahabat budaya, setelah musim kemarau yang cukup panjang berlangsung hingga Oktober, tentunya membuat orang banyak was-was ya, antisipasi maupun waspada gitu kan, karena terjadi angin yang kencang gitu kan, akhirnya menyebabkan kebakaran juga nih sahabat budaya, kebakaran hutan, kebakaran lingkungan dan lain sebagainya. Jadi orang bersyukur ya, semoga segera hujan gitu kan. Dan tentunya sahabat budaya, sebagaimana tadi so disampaikan ya, di mana prediksi BMKG musim hujan kembali mengguyur tanah air pada Oktober 2026. Jadi untuk sahabat budaya, iya. Jadi untuk Ngoni yang memang so merindukan hujan gitu kan. Nah, bersyukur gitu ya. Pokoknya mau panas, mau hujan, ini rahmat gitu sahabat budaya. Jadi apapun kondisi cuacanya, torang tetap syukuri gitu. Jadi yang jelas untuk musim hujan yang akan kembali mengguyur tanah air ini, torang aminkan bersama gitu ya. Amin paling serius ya. Semoga segera ya dan secepatnya hujan di tanah air, khususnya di bumi Molokokie Rahai ini, sahabat budaya.

Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 50 ya. Jelang nanti pada pukul 21 deretan lagu-lagu terang masih hadirkan untuk Ngoni. Jadi pastikan Sahabat Budaya tetap bersama Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Budaya, torang bakal hadirkan program Gamam Gaya Malam-Malam untuk segmen Dendang Nusantara pada pukul 21 setelah penyampaian kabar Kiraha. Untuk itu, tetap bersama Pro Ampa Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Suara Budaya Kiraha.
1: Kabar Kiraha pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Sahabat Budaya, penguatan ekosistem riset dan inovasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi sekaligus mendorong lahirnya karya intelektual yang memiliki nilai tambah dan manfaat ekonomi. Komitmen tersebut diperkuat melalui workshop penulisan deskripsi paten bagi sentra kekayaan intelektual perguruan tinggi yang digelar di Unhair Senin 21 September 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum RI tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Maluku Utara Budi Argap Situngkir, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Hairun Sundari serta jajaran Civitas Akademika Unhair. Dalam sambutannya, Budi Argap Situngkir mengatakan daya saing bangsa tidak lagi semata-mata ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan menghasilkan, melindungi, dan mengelola pengetahuan serta inovasi. Menurutnya, paten memiliki posisi penting sebagai instrumen pelindungan hukum sekaligus pemberian insentif bagi investor untuk mengembangkan dan mengomersialisasikan hasil temuannya. Ia menjelaskan penguatan ekosistem riset dan inovasi merupakan salah satu agenda strategis dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2026. Maksud kami, strategi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2025-2029. Namun tantangan yang masih perlu dijawab adalah bagaimana meningkatkan kualitas permohonan paten sekaligus mendorong lebih banyak hasil penelitian perguruan tinggi agar dapat memasuki tahap hilirisasi dan menghasilkan nilai ekonomi. Beralih ke kabar selanjutnya. Pemkot Ternate terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penataan ruang daerah. Langkah ini dinilai krusial mengingat tata ruang tidak hanya mengatur lahan, tetapi juga menentukan cara warga hidup, bekerja, dan mewariskan lingkungan bagi generasi mendatang. Hal tersebut ditegaskan Sekda Kota Ternate, Dr. Rijal Marsauli, saat membuka sosialisasi dan diseminasi kebijakan penataan ruang tahun 2026 di Hotel Jati Kota Ternate Rabu 16 September 2026 lalu. Dalam arahannya, Rijal menyebut Kota Ternate memiliki karakteristik wilayah yang sangat khas sekaligus menantang. Sebagai kota kepulauan, Ternate memiliki daratan yang terbatas berada di kawasan Gunung Api serta dikelilingi laut dan pesisir yang menjadi pusat permukiman warga. Kondisi geografis ini menuntut pemerintah dan masyarakat untuk cermat dalam menentukan pemanfaatan lahan. Ia juga menekankan bahwa warga memiliki posisi strategis dalam tata ruang. Poin-poin penting partisipasi masyarakat yang disorot meliputi pelestarian kawasan, menjaga kebersihan wilayah pesisir, ruang publik, fungsi ekologis, serta kawasan bersejarah. Demikian kabar Kieraha pukul 21. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turun baku dapat kembali di kabar Kieraha pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

dari Adista, lagu daerah Sulawesi Tengah. So dihadirkan dan tentunya mengawali torang pe kebersamaan dalam program Gamam Gaya Malam-Malam untuk edisi siar hari Senin 21 September 2026. Dan sahabat budaya, seperti biasa untuk program Gamam segmen Dendang Nusantara hadir setiap hari Senin, dan hari ini tentunya Ngondi bakal dengarkan lagu-lagu enak dari seluruh Nusantara, juga informasi-informasi yang bakal saya hadirkan. Sebelumnya saya mau sapa kembali untuk Ngondi, sahabat budaya yang selalu setia mendengar Pro 4 Ternate. Selamat malam Subajo. Kalau saya bilang Subajo, jawabnya Jauh Subah, begitu ya. Oke, semoga Ngondi dalam keadaan sehat walafiat, sahabat budaya. Tentunya selalu terhibur juga bersama torang di Pro 4 Ternate. Kali ini saya ajak Ngondi untuk baronda ke Tapanuli Selatan lewat suara dari Mijah Nasution. Rere, mana Rere? Selamat mendengarkan, sahabat budaya.

Sahabat Budaya, kalau berbicara Tapanuli Selatan Sumatera Utara, tentunya terlepas dari kesenian tari tradisionalnya seperti tari rondang bulan, warisan budaya berupa tarian tradisional yang menggambarkan keindahan alam dan keceriaan masyarakat di bawah sinar rembulan. Sahabat Budaya bisa melihat atau mengunjungi kesenian tari tradisional yang ada di Tapanuli Selatan. Kemudian juga ada tari endeng-endeng namanya ya. Jadi kesenian tari tradisional perpaduan unsur Melayu dan gerakan tortor khas Tapanuli Selatan yang diiringi musik ceria. Nah, jadi sahabat budaya bisa melihat atau menyaksikan bagaimana tari endeng-endeng ditarikan gitu kan, atau dipentaskan gitu. Masih dari tanah Sumatera, sahabat budaya, kali ini saya ajak sahabat budaya untuk jalan-jalan ke Minang. Ratok Kinciatuo. Oke, ini dia dari Junaidi WS. Saya bakal hadirkan untuk orang Minang dan juga untuk sahabat budaya yang suka dengan lagu-lagu Minang.

0: malam-malam.
1: Lagu Sio Mama diciptakan oleh Melky Guslow. Lagu dari daerah Ambon, Maluku ini bercerita tentang seorang anak yang ingat sewaktu kecil disayang oleh mama, digendong sambil membakar sagu, makanan khas dari daerah Ambon, Maluku. Meskipun mama sering terlupakan karena sang anak jauh di perantauan, namun doa dari orang tua adalah hal yang selalu diharapkan.

Alan Darmawan, Itaneng Tenri Bolo, sahabat budaya lagu Bugis. Lagu yang dipopulerkan oleh Fitri Adiba Bilqis dan dirilis pada 7 Desember 2022 silam. Tentunya ramai digunakan oleh pengguna media sosial ya, khususnya pengguna TikTok sebagai latar musik video. Tapi kalau versi alam, versi Alan ini agak beda gitu kan, dengan ciri khas musik yang dipadukan dengan musik wayase ya, dari Ternate tentunya. Jadi enak ya bikin goyang-goyang. Tapi sahabat budaya harus tahu ya, lagu berbahasa Bugis ini menceritakan tentang seseorang yang diperlakukan secara semena-mena oleh sang kekasih. Selain itu, sang kekasih hanya memberikan perhatian dan bersikap baik kepada pasangannya apabila ia memiliki tujuan dan keinginan tertentu. Nah, jadi lagu dari Itaneng Tenri Bolo itu menceritakan hal seperti itu ya. Apakah lagunya memang sudah mewakili perasaan sahabat budaya? Kalau iya sih ya berarti ada dong lagunya di sini ya. Baik, masih di Gamam Gaya Malam-Malam untuk segmen Dendang Nusantara ya. Kali ini saya ajak sahabat budaya untuk jalan-jalan ke Samarinda, Kalimantan Timur, goyang olah bebaya.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: di Maluku ada salah satu upacara adat yang dilakukan suku Nualu untuk anak laki-laki dalam rentang usia beranjak dewasa. Sabar budaya untuk diketahui, anak laki-laki yang dulunya masih kecil kini bisa menjadi pelindung terutama bagi perempuan. Jadi mereka membagi upacara rujena ini menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu pemasangan cawat atau pakaian dalam. Anak laki-laki akan berkumpul membuat lingkaran didampingi oleh satu saksi dari soa yang sama. Soa adalah sebuah kesatuan masyarakat berdasarkan genealogis teritorial gitu ya. Tentunya mereka akan telanjang, kemudian momo kanate, orang yang dipercaya untuk memimpin upacara akan memasangkan cawat tersebut. Tahapan berikutnya adalah tahap pahateri atau tahap pembunuhan hewan. Hewan yang digunakan di sini adalah kuskus sahabat budaya. Tahap ini menyimbolkan keberanian laki-laki dan seiring dengan anggapan bahwa laki-laki harus pintar berburu serta terampil dalam menggunakan senjata. Anak-anak yang berhasil akan tinggal di Walano selama 6 hari dan makan-makan bersama. Kemudian mereka akan pulang sambil menggunakan konorum, yaitu sehelai kain yang mereka lilitkan ke kepala. Terakhir sahabat budaya, tahap ini yaitu pengesahan sebagai seorang laki-laki dewasa. Setelah pulang mereka akan berkumpul di suwane dan menari tarian cakalele ya. Jadi setelah tarian selesai mereka pun dilantik oleh pinawasa menjadi seorang laki-laki dewasa. Sahabat budaya,
1: sandiri takisu bagini sah, sandiri takisu bagini sah, pukul sing tantu hati balisa, pukul sing tantu hati balisa, tunggu batunggu roketa lucu, batunggu roketa lucu, susampe bulan kabalom itu, susampe bulan kabalom itu.

Di Maluku, dorang sobat dengar lagunya Agil. Oke, main. Mengantarkan torang ke pukul 21 lebih 52 saat ini. Berarti torang so hampir di pukul 22 ya, atau jam 10 malam sahabat budaya. Dan itu tandanya torang so di penghujung program Gamam Gaya Malam-Malam untuk segmen Dendang Nusantara edisi siar hari Senin 21 September 2026. Sahabat budaya, program Gamam segmen Dendang Nusantara ngundi bisa badengar atau menyimaknya setiap hari Senin pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Timur. Saya Atoh Ramalan mohon batabea di program Gamam sampai torang baku dapat lagi. Tabea suba jauh.

Sahabat Budaya, Kepala KPKNL Ternate Umar Dani Yusuf Wahyudi mengatakan optimalisasi barang milik negara BMN perlu dilakukan agar aset negara dapat memberikan manfaat. Hal tersebut disampaikan pada Senin 21 September 2026 dalam dialog interaktif di RRI Ternate membahas topik optimalisasi lahan RRI mendorong kesejahteraan petani lokal. Menurutnya, tugas KPKNL Ternate dalam pengelolaan BMN adalah memastikan aset negara dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Ia menjelaskan, masih terdapat aset milik instansi pemerintah yang belum dimanfaatkan secara maksimal, termasuk lahan kosong. Salah satunya lahan kosong milik RRI Ternate di sekitar kawasan Pemancar yang dinilai berpotensi dikembangkan. KPKNL kemudian melakukan analisis untuk menentukan bentuk pemanfaatan yang paling sesuai dengan kondisi lahan tersebut. Umar Dani mengatakan hasil kajian menunjukkan lahan tersebut dinilai cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian hortikultura. Beralih ke kabar selanjutnya. Harga cabai di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara mengalami lonjakan signifikan. Harga cabai rawit kini mencapai Rp150.000 per kilogram, sedangkan cabai keriting berada di kisaran Rp120 per kilogram. Sekda Kota Tidore Kepulauan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahir Husain mengatakan, kenaikan harga tersebut terjadi akibat terbatasnya pasokan komoditas cabai. Hal itu disampaikan Tahir setelah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Kemendagri secara daring di ruang rapat Sekda Kota Tidore Kepulauan Senin 21 September 2026. Menurut Tahir, kenaikan harga cabai terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Harga tertinggi tercatat di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Selatan. Maksud kami, Halmahera Utara. Ia menjelaskan musim kemarau panjang menyebabkan petani cabai mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan air untuk produksi. Kondisi tersebut berdampak terhadap berkurangnya pasokan cabai dari sentra produksi. Tahir mengatakan produksi cabai lokal saat ini sangat terbatas, bahkan produksi yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Kondisi itu kemudian mendorong kenaikan harga cabai rawit dan cabai keriting di pasar. Sementara itu harga sejumlah komoditas pangan lainnya seperti ikan dan ayam masih relatif terkendali. Demikian kabar Kiraha pukul 22. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat lagi. Tabea subajau.

sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, support.

Masih Abata Yamin Rajab Sapa Budaya, lagu daerah dari Kepulauan Sula ya, tepatnya di Kota Sanana. Lagu yang semengawali torang pe kebersamaan dalam program Sagu Santai dengan Lagu Pro 4 untuk edisi hari Senin 21 September 2026. Selamat malam Subajo, Sapa Budaya. Kembali saya menyapa Ngoni yang selalu setia mendengar Pro 4 Ternate. Sagu hadir sekarang sampai nanti pada pukul 23, Sahabat Budaya. Lumayan torang pe waktu ya, kurang lebih 1 jam. Yang pasti Sahabat Budaya bisa berequest

0: lagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai dengan lagu Perempat Sahabat Budaya. Saya hadirkan dua lagu ya spesial untuk Abang Atus di Sahu Kota Halmahera Barat dan Mafia di Ratem, juga Ibu Ida, Ibu Ita ya di Santiong. Sahabat Budaya, kembali saya aktifkan 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853985339951. Untuk Ngoni yang ingin request lagu, yang ingin salam-salam juga boleh, Sahabat Budaya. Yang apa lagi? Yang ingin makan makan durian boleh. Mari sudah merapat kemari di sini ya. Torang makang durian. Oke, Sahabat Budaya, saya ke WhatsApp. Ada Putra yang lagi di Perumnas. Selamat malam Sagu untuk Kakak Atop penyiar malam hari ini. Salam sehat dan sukses selalu ya katanya. Salam juga buat seluruh sahabat-sahabat Pro Ampe Ternate yang selalu setia mendengar Sagu. Saya mau request lagu Tabani Uto. Spesialnya untuk rekan-rekan yang lagi santai di kos, khususnya rekan-rekan dari Pulau Kendari, Mekens katanya. Oh iya, mantap ya. Makasih Syukur Rofudofu, Syukur Loci. Oke, Syukur Loci juga, Syukur Rofudofu. Untuk Putra yang lagi di Perumnas. Baik, Sahabat Budaya, saya ke line telepon ya sebelum melanjutkan WhatsApp yang so masuk. Halo Sagu Perumpat.
2: Halo Sagu Perumpat, Bang Ato ya?
1: Iya, benar sekali, ini dengan Ato sama Mas Andi ya.
2: Iya, aduh, kalau papeda
1: ada enggak papeda? Papeda nanti kita ke Mama Indah, yuk mari ikut ya ke Mama Indah.
2: Lihat banget makan papeda, aduh.
1: Itu tuh
2: ingin rasanya tuh sama-sama.
1: Iya, itu tuh dimasak sama Bunda Indah loh, Mas Andi.
2: Mama Indah dulu samping aja sambil ketawa.
1: Iya, ada juga Helda, Alvin, Eca.
2: Yang di samping Bang Ato itu siapa?
1: Yang di kanan. Yang pasti di samping Helda. Itu Helda.
2: Oh, Helda.
1: Ada Eca juga tuh.
2: Yang di depan yang laki-laki siapa?
1: Oh, yang laki-laki itu Alvin. Yang foto kan saya ya itu.
2: Iya, tahu. Tahu. Yang depannya itu kok.
1: Nah, depannya iya, depannya Alvin itu Helda. Di yang dekat Mama Indah itu Eca.
2: Yang di depan laki-laki selain Alvin siapa lagi?
1: Alvin doang.
2: Oh. Saya lihat fotonya Alvin agak langsing. Saya lihat situ.
1: Oh iya ya. Wis mantap Alvin, kasih durian Alvin. Durian satu karung nih untuk Mas Andi. Iya, karena sudah dibilang Alvinnya kurus.
2: Ya, saya lihat fotonya di era digital agak kurus itu.
1: Oh, era digital. Yeah. Emang ada fotonya Alvin di era digital?
2: Ada, Bung Ato ada semua ada foto kan?
1: Oh, Alvin. Mungkin ini kali ya, Halo RRI bukan ya? Bukan ya?
2: Pokoknya situ ada tuh gambar penyiar semua ada.
1: Iya, kalau Alvin kan bukan ya? Kalau Pro 1 kan Iqbal sama Roni.
2: Alvin di mana? Di Pro 4 kan?
1: Bukan, yang di Pro 4 itu Tasnim, Fajar sama saya.
2: Iya betul, di Pro 1 Tasnim ya Alvin.
1: Gimana sih?
2: Fotonya kurus kok di situ.
1: Loh, itu Iqbal kali Mas.
2: Baru sekali. Enggak, Iqbal saya kenal karena dari Pro 4 juga kan.
1: Iya, tapi yang jelas Alvin bukan di seluruh program ya untuk foto RRI digital, karena Alvin di perencanaan.
2: Tapi dia seorang menyiar kan?
1: Dia masih di siaran sih, tapi bukan

0: penyiar lagi. Kalau dibutuhkan untuk mendesak atau apa, bisa sebagai penyiar backup ya, gitu di, sama Helda.
1: Di Pro 4 itu kan ada Bung Atoh ya,
0: Tasnim,
1: Marina, Sri, sama Tasnim,
0: Fajar. Oh mungkin ya, dimaksud ya, Fajar kali. Fajar.
1: Ya, Fajar bukan Alvin ya, ya betul.
0: Gimana sih Mas ya. Ini? Iya betul. Ini dapat salam nih dari Bunda Indah, katanya acara papeda, ayo Mas Andi gas ke Ternate.
1: Eh penasaran saya lihat, wih Bung Atoh lagi makan papeda, wow sebenarnya gitu kan.
0: Gitu Mas ya.
1: Di sini saya berkata selama di sini cuma berapa kali aja jumpa papeda itu.
0: Iya Mas.
1: Waktu saya di Sorong dulu, boleh kata setiap hari makan papeda. Tapi
0: orang tadi ya. Iya, makan papeda di daerah timur itu sensasinya itu loh Mas ya, luar biasa. Apalagi jadi, tambah jadi, kuah kuning.
1: Ada teman yang dari Sengaji di sini. Mm-hmm. Dia dari TNI anggota AL itu. Mm-hmm. Karena namanya Bintang Sengaji, jadi saya langsung dekati, saya tanya, kamu dari Ternate? Iya Pak, kok tahu? Kata dia bilang gitu kan. Mm-hmm. Saya bilang namamu itu loh Sengaji. Sengaji itu kan kebanyakan di Ternate. Saya bilang,
0: oh, yeah. Tahu ya. Atau marga besar juga gitu di Ternate, jadi, di Maluku Utara.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 dan aplikasi RRI Digital serta rri.co.id. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara, tetap di udara, merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobde dimanapun Anda berada. Inilah Radio Harapan Publik Indonesia, program alternatif suara budaya Kiraha. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini Selasa 22 September 2026. Wakil yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara dimanapun Anda berada. Terima kasih lagi di pagi hari ini. Tentunya bersama yang bertugas ada saya Serenogra. Ditemani tadi sudah ada Kak Ririn juga ya di pagi hari ini. Sahabat Budaya untuk edisi siaran hari ini ya, Selasa 22 September 2026. Tentunya di pagi hari ini juga akan menghadirkan beragam informasi, berbagai program untuk era pagi ya Sahabat Budaya. Terang awali dengan program Hikmah Pagi sampai di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan Sahabat Budaya, kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5 lebih 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5 lebih 6 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.
1: 95,1 FM Rombak Ternate. Suara Budaya Kiraha.
2: Baik, sahabat budaya, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat subuh untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ridho-Nya. Amin ya rabbal.

Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.
1: Yohasi Wolof Lim Kobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kierahang.

0: boleh jadi namamu tak pernah menghiasi halaman media. Karena apa yang kau lakukan sedikit pun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikit pun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung, yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi sepenanya pun terlontar. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang orang-orang belum lagi mengerti.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

105,1 Perempat Ternate, suara budaya Geraha Sabudaya, waktu menunjukkan di pukul 6 waktu Indonesia Timur ya. Ini Tarin juga akan bergabung dengan Prosatu Ternate untuk mengikuti Warta Pagi di edisi siaran hari ini, Selasa 22 September 2026.

0: Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan topik utama. Kebakaran Gunung Gamkonora masih dipantau. Pemkab Halmahera Barat siapkan langkah penanganan dan antisipasi perluasan api ke pemukiman. Lahan pemancar eri Ternate di Kelurahan Kayu Merah kini dimanfaatkan lebih dari 20 petani untuk menanamkan komoditas hortikultura. Saudara, informasi ini juga bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar Relay Morotai di 93,6 FM. Pemancar Relay Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita pagi selengkapnya, Selasa 22 September 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, kebakaran Gunung Gamkonora masih dipantau. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat siapkan langkah penanganan dan antisipasi perluasan api ke permukiman. Berikut laporan disampaikan reporter Novianti Marsabesi.
1: Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Gamkonora, Kecamatan Ibu Selatan. Pemerintah daerah sebelumnya menerima informasi kebakaran melalui media sosial, di mana fokus awal penanganan diarahkan pada upaya penyelamatan 5 pendaki yang saat kejadian masih berada di kawasan Gunung Gamkonora. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Halmahera Barat, Wawan Gunawan MT Ali kepada RRI mengungkapkan, dalam penanganan kebakaran, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk tim pos pengamatan gunung api PGA Gunung Ibu dan Gunung Gamkonora, pemerintah provinsi hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
2: Sampai dengan saat ini, untuk melakukan penanganan di puncak Gunung Gamkonora itu, kami masih mendapat sedikit kendala karena dengan perjalanan kita, terus peralatan kami yang belum juga memadai, sehingga sampai saat ini penanganan kami hanya berkoordinasi di tingkat provinsi sampai dengan di tingkat pusat untuk melaporkan kondisi yang terjadi saat ini. Yang berikut, hari kedua kemarin kami sudah melakukan pemantauan lewat drone untuk memastikan seberapa luasan kebakaran api yang masih menyala dan seberapa banyak luasan yang sudah terbakar.
1: Wawan mengatakan dari hasil pemantauan drone selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah provinsi dan BNPB sebagai dasar menentukan langkah penanganan berikutnya.
2: Kemarin hasil koordinasi kami dengan provinsi maupun BNPB itu ada dua skema yang direncanakan tuh. Apakah nanti ada operasi OMC, operasi modifikasi cuaca ataupun helikopter yang nanti didatangkan. Kami menunggu informasi dari provinsi maupun dari pusat. Dalam hal ini Bupati, Wakil dan Kasekda juga sudah menyurat resmi walaupun karena darurat fisiknya belum, tapi melalui via WA dan lain-lain sudah kami tindak lanjut itu.
1: Wawan menambahkan, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga telah mengeluarkan instruksi terkait penanganan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diimbau agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kebun untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu dan memperluas kebakaran. Selain itu, aktivitas pendakian Gunung Gamkonora untuk sementara ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Sementara, berdasarkan pemantauan terakhir, masih terdapat sejumlah titik api yang terlihat di kawasan Gunung Gamkonora, di mana pemantauan pada siang hari menjadi lebih sulit karena kondisi visual yang tidak memungkinkan untuk melihat seluruh titik api dengan jelas. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, saudara, warga lingkungan Mangoli, Kelurahan Fafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, kembali bergotong royong melanjutkan pembangunan jalan tani secara swadaya Minggu 20 September 2026. Laporan Faisal Amin.
3: Warga lingkungan Manggagole, Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara kembali bergotong royong melanjutkan pembangunan jalan tani secara swadaya pada Minggu 20 September 2026. Kali ini warga melakukan pengecoran jalan tani sepanjang 150 meter. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pembangunan akses jalan tani yang sebelumnya telah dibuka

0: sepanjang 1,5 km. Pengerjaan pengercoran tersebut dilaksanakan sejak pagi hari hingga sore hari. Warga dengan gotong royong berbondong-bondong melakukan pengecoran demi jalan tani untuk mempermudah akses jalan tani. Inisiator pembangunan jalan tani, Abdul Malik, mengatakan pembangunan tersebut dilakukan melalui dukungan swadaya masyarakat serta bantuan dari para donatur. Menurut Malik, setiap kepala keluarga memberikan sumbangan sebesar Rp200.000 untuk mendukung proses pembangunan jalan tani tersebut. Malik juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat lingkungan Manggagole, warga Kelurahan Mafututu serta para donatur yang telah memberikan dukungan terhadap pembangunan jalan tersebut. Abdul Malik mengatakan kegiatan pengecoran jalan tani akan terus dilanjutkan apabila dukungan pendanaan mencukupi. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan maupun pihak lainnya dapat memberikan dukungan agar pembangunan jalan tani tersebut dapat diselesaikan. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Saudara, lahan pemancar air Ternate di Kelurahan Gayo Merah kini dimanfaatkan lebih dari 20 petani untuk menanamkan komoditas hortikultura melalui skema sewa lahan yang diatur oleh KPKNL Ternate. Hasil pertanian tersebut tidak hanya mendukung pasokan pangan lokal, tetapi juga meningkatkan perekonomian petani. Berikut laporan Davi Baba.
2: Lahan milik negara di kawasan pemancar LPP RRI Ternate di Kelurahan Gayo Merah, Kota Ternate, kini dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian hortikultura. Pemanfaatan lahan tersebut tidak hanya mengoptimalkan barang milik negara atau BMN, tetapi juga membuka ruang usaha bagi 28 petani penyewa atau penggarap lahan, sekaligus mendukung pasokan komoditas pertanian bagi masyarakat di Kota Ternate. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ternate, Umar Dani Yusuf Wahyudi, mengatakan pemanfaatan lahan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong agar BMN tidak hanya tercatat dan diamankan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Umar Dani dalam dialog interaktif di RRI Ternate Senin pagi.
3: Contohnya yang ada di RRI ini yaitu berupa tanah

0: kosong ini paling cocok adalah untuk pertanian. Tentunya kita melalui penelitian ataupun analisis baik untuk lahan tersebut maupun potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Apakah itu potensi petani yang penggarap dan potensi pasar dari hasil pemanfaatan itu sendiri dan sebagainya.
1: Lahan pemancar RRI Ternate telah dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian selama 4 tahun terakhir. Komoditas yang ditanam petani antara lain sayur mayur, cabai, kangkung, dan berbagai tanaman hortikultura lainnya. Pemanfaatan lahan untuk pertanian dilakukan melalui mekanisme sewa BMN sesuai kebutuhan yang berlaku, dengan total luas lahan yang telah tersewa mencapai 18.163 meter persegi. Humardani menegaskan manfaat pemanfaatan BMN tidak semestinya hanya dilihat dari transaksi sewa dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Lebih dari itu, pemanfaatan lahan diharapkan dapat menciptakan aktivitas ekonomi, membuka kesempatan usaha bagi petani lokal, serta mendukung ketersediaan pangan.
0: Dan juga kita tidak sekedar menyewakan, dan juga mengupayakan dukungan dengan berkolaborasi dengan berbagai macam pihak seperti yang kemarin dari Pemprov, Pemkot, dan insya Allah nanti dari BI ini ya, dengan dukungan sesuai dengan program masing-masing. Kalau Dinas Pertanian tentunya akan mendukung, ada bibit, ada pupuk, alat pertanian. Dari kami selaku pemerintah ya, Kemenko di JKN ini mendukung dari sisi tarif sewa yang terjangkau. Nah, dari BI atau dari yang lain mungkin nanti mendukung dari sisi siapa atau butuh modal atau butuh peralatan atau apa, nanti tinggal dikomunikasikan dengan petani nih, Pak Ibu petani butuhnya apa nih.
1: KPKNL Ternate berharap pemanfaatan lahan RRI Ternate dapat menjadi bagian dari optimalisasi aset negara secara produktif, sehingga BMN tidak hanya tercatat sebagai aset tetapi dapat bekerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Davi Baba melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula telah menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran serta prioritas dan platform anggaran sementara KUAPPAS perubahan tahun 2026 di DPRD melalui rapat paripurna. Laporan Karman Samuda.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula telah menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUAPPAS perubahan ke DPRD melalui rapat paripurna pada Senin 21 September 2026. Dalam dokumen tersebut, Pemkab Kepulauan Sula memproyeksikan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD perubahan tahun anggaran 2026 direncanakan naik. Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Salim merasa besi dalam sambutannya menyampaikan dalam dokumen KUAPPAS perubahan tahun 2026 pemerintah daerah memperhatikan arah pembangunan dan kebijakan fiskal nasional.
4: Sejalan dengan hal ini, kebijakan fiskal nasional menekankan pada peningkatan kualitas belanja agar lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan hasil yang nyata, sekaligus menjaga tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2025-2029.
3: Selain itu, ia menyatakan penyusunan KUAPPAS perubahan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kepulauan Sula tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD perubahan tahun anggaran 2026. Berdasarkan perkembangan fiskal daerah, postur rancangan APBD perubahan mengalami penyesuaian pendapatan daerah yang semula sebesar 639,30 miliar kini dirancanakan menjadi 659,14 miliar atau bertambah sebesar 19,84 miliar.
4: Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar 23,02 miliar rupiah, pendapatan transfer sebesar 631,37 miliar rupiah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 4,74 miliar rupiah. Dengan struktur tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar 44,38 miliar rupiah.
3: M. Salih juga menegaskan, defisit ini mencerminkan kebutuhan belanja yang lebih besar dibandingkan dengan kapasitas pendapatan daerah pada tahun berjalan. Karena itu, pengelolaan dilakukan secara terukur melalui sumber pembiayaan yang sah. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Roni, teknik montasi Ririn, desa editor Novianti Merasa Besi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

1.4 Ternate suara budaya Kerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dimanapun Anda berada ya, di pagi hari ini juga. Masih bersama dengan saya Sri Anugrah dan Tania Cedu, ada Karirin juga ya. Tania juga kita sudah ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate. Dan di pukul 6 lebih ya 16 ya waktu Indonesia Timur di pagi hari ini, saatnya untuk Sri hadirkan program Sapa Geraha untuk Sapa Budaya ya di pagi hari ini. Tentunya informasi lokal, informasi up to date juga akan diberikan buat Sapa Budaya, diselingi dengan lagu-lagu hiburan juga. Untuk itu Sapa Budaya, Sapa Geraha hadir di pagi hari ini, edisi siaran hari ini Selasa 22 September 2026.

Soy Pali, makanan tradisional khas Ternate dengan cita rasa yang unik. Pali-pali adalah hidangan asal Ternate yang terkenal sebagai salah satu hidangan khusus untuk para sultan di masa lampau. Konon, orang Ternate banyak berbondong-bondong datang ke keraton kesultanan ketika ada hajatan. Selain untuk melihat sultan, mereka juga ingin menikmati pali-pali. Sebab pali-pali merupakan makanan sakral yang selalu dinanti ketika acara khusus kesultanan. Pali-pali berbahan dasar beras yang dibungkus anyaman daun lontar, berbentuk lonjong mirip lontong.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Baik, saudara yang masih di seputar Sapa Kirah di pagi hari ini, Sri juga masih menemani ya dengan lagu-lagu hiburan, beragam informasi juga untuk Sapa Budaya juga di pagi hari ini. Jangan lupa untuk siarannya Pro 4 bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming Sapa Budaya di www.rri.co.id. Informasi lokal juga Sapa Budaya akan tarang hadirkan buat Sapa Budaya juga ya di pagi hari ini.

0: Kiraha.
1: Baik, sahabat budaya, di pagi hari ini untuk informasi lokal buat sahabat budaya ya. Lapas Tobelo siapkan lahan pertanian untuk tanam chai sim, sahabat budaya. Di mana nih sahabat budaya, lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2B Tobelo terus mengoptimalkan ya program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Ini melalui kegiatan pertanian sapa budaya. Jadi salah satu yang dilakukan juga untuk menyiapkan lahan ya pertanian untuk penanaman chai sim sapa budaya Senin kemarin 21 September 2026. Jadi di area pertanian luar lapas ya. Kegiatan yang diawali dengan apel dan juga pemberian arahan terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan serta aspek keamanan. Selanjutnya juga sapa budaya dorang juga 4 orang ya WBP bersama dengan petugas melaksanakan persiapan lahan dengan menggemburkan tanah, membersihkan gulma, sisa akar dan juga batu ya, serta menata dan membentuk dengan sesuai dengan kebutuhan penanaman chai sim sapa budaya. Dan juga sapa budaya Kasupsi Giaja bersama dengan staf Giaja juga turut melakukan pengawasan secara langsung guna untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan sesuai standar operasional prosedur atau SOP dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan ketertiban. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman WBP di bidang pertanian. Selain itu juga kegiatan ini tuh turut mendukung program ketahanan pangan yang dilaksanakan kelas lapas kelas 2B Tobelo. Setelah tahap persiapan lahan selesai sapa budaya, kegiatan juga dilanjutkan dengan penyempurnaan bedengan ya, dengan juga penanaman chai sim. Dan tanaman juga akan dirawat secara berkala melalui kegiatan penyiraman, pemupukan, penyiangan dan juga pemeliharaan hingga masa panen. Seluruh rangkaian kegiatan juga berlangsung dengan aman, tertib, lancar dan juga kondusif sapa budaya. Demikian informasi yang diberikan dilansir juga dari laman rri.co.id.

Bahasa Bijak Suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Yo hasi wanok lima kobab so. Rompa Ternate, suara budaya Kia Rahang.
1: Baik, Saude masih di seputar Sapa Kia Rahang juga ya di pagi hari ini. Dan Saude resmi nakodai NHK Tai Maluku Utara sering juga ungkap masalah petani dari lahan hingga pasar sapa budaya. Gubernur Maluku Utara Sali Juanda resmi menakodai ya Sapa Budaya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Maluku Utara, alih-alih juga menjadikan organisasi ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah ya. Sali juga ingin HKTI ini menjadi ya Sapa Budaya penghubung petani dengan berbagai program dan juga akses yang selama ini sulit mereka dapatkan. Sali juga dilantik sebagai ketua HKTI ya Maluku Utara oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI Sudaryono ya di Bila Hotel Ternate Senin kemarin. Pelantikan ini juga disaksikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta pengurus DPC HKTI ya yang juga menjabat bupati dan wali kota Sapa Budaya. Selain juga mengatakan HKTI ya Sapa Budaya ini tidak dibentuk untuk menggantikan fungsi pemerintah, tapi menurutnya organisasi tersebut justru harus menjadi jembatan agar petani ini lebih mudah untuk mengakses program pemerintah di tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai di pusat Sapa Budaya. Ia juga menilai untuk persoalan pertanian di Maluku Utara bukan terletak pada kemauan petani untuk bekerja. Petani Sapa Budaya justru menghadapi persoalan berlapis ya, sejak dari lahan hingga pemasaran hasil produksi. Persoalan yang dihadapi petani menurut Sherly ini antara lain ya Sapa Budaya lahan yang belum bersertifikat, keterbatasan kepemilikan lahan, akses terhadap bibit unggul dan juga pupuk, sampai juga dengan keterbatasan alat dan juga mesin pertanian atau Al-Sintan Sapa Budaya. Jadi masalah tidak berhenti setelah proses tanam ya, sebagian petani juga menghadapi gagal panen nih Sapa Budaya. Produktivitas rendah dan juga membutuhkan pendampingan ya. Sementara petani yang sudah berhasil meningkatkan produksi masih menghadapi persoalan lain ya, yakni akses pasar dan juga harga jual yang menguntungkan Sapa Budaya. Karena itu nih Sapa Budaya selalu juga ingin HKTI mengukur langsung ya dampak pendampingan terhadap petani. Salah satu gagasannya ini membuat proyek percontohan dengan melibatkan 100 petani di setiap kabupaten dan kota di Maluku Utara. Jadi melalui proyek ini HKTI akan mendampingi petani sekaligus mengukur ya perubahan yang terjadi. Indikatornya antara lain peningkatan produktivitas, penurunan biaya produksi, akses terhadap harga jual yang lebih baik gitu ya Sapa Budaya, hingga peningkatan kesejahteraan petani Sapa Budaya. Sarli juga mendorong terbentuknya ekosistem pemasaran yang menghubungkan petani langsung dengan pembeli. Jadi

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya, botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Keraha masih di seputar Sapa Keraha juga di pagi hari ini. Sapa budaya, dan sapa budaya seperti yang sekarang-sekarang ini juga lagi viral ya, sapa budaya di mana banyak sekali ya yang tertipu dengan investasi-investasi bodong nih ya, sapa budaya. Jadi sapa budaya dengan perkembangan ekonomi digital ya, ini memudahkan kita semua masyarakat ya melakukan transaksi dan juga investasi sapa budaya. Namun kemudahan ini tuh juga diikuti resiko keuangan yang memang bisa menyebar lebih cepat nih ya sapa budaya. Dan juga Reza Pratama selaku akademisi Universitas Khairun juga mengatakan masyarakat tuh perlu ya untuk memahami faktor yang membuat seseorang tuh mudah terjebak di investasi bodong sapa budaya. Jadi menurutnya keputusan keuangan tidak hanya dipengaruhi logika ya, tapi juga emosi, pengalaman, kepercayaan, dan juga lingkungan. Jadi salah satu faktor yang memang mempengaruhi keputusan investasi adalah social proof atau bukti sosial sapa budaya. Jadi kondisi ini tuh terjadi ketika seseorang menganggap kalau sebuah investasi tuh aman nih sapa budaya, karena memang banyak orang di tempat sekitar nih so iko begitu ya sapa budaya. Jadi banyaknya orang yang memang percaya terhadap suatu investasi itu bukan menjadi bukti kalau model bisnis ini tuh sehat gitu sapa budaya. Karena itu masyarakat tuh perlu untuk melakukan verifikasi sebelum menempatkan dananya ya sapa budaya. Jadi harus cek dulu apakah investasi ini tuh aman, amanah atau tidak gitu ya sapa budaya. Jadi selain social proof, faktor fear of missing out atau FOMO ya sapa budaya juga bisa mendorong masyarakat tuh mengambil keputusan secara emosional. Jadi apa yang dilihat di media sosial gitu ya sapa budaya, paparan media sosial terhadap berbagai testimoni keuntungan dan juga gaya hidup gitu ya sapa budaya memang memperkuat dorongan gitu untuk mengikuti berinvestasi ini sapa budaya. Jadi kayak testimoni dan juga flexing di media sosial itu tuh tidak bisa menggantikan laporan keuangan. Jadi masyarakat sapa budaya untuk kita orang semua harus lebih perlu teliti lagi ya melihat legalitas model bisnis sampai juga dengan sumber keuntungan dari investasi yang orang tawarkan atau orang mau ikut gitu sapa budaya. Jadi kalau tingkat keuntungan yang tinggi juga perlu disertai pertanyaan yang lebih banyak ya sapa budaya. Karena menurutnya keuntungan tinggi bukan otomatis berarti penipuan, tapi orang juga harus perlu memastikan bagaimana keuntungan ini tuh dihasilkan secara konsisten gitu ya sapa budaya. Jadi adanya juga kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan, akses masyarakat juga terhadap transaksi digital semakin tinggi, sementara pemahaman mengenai aktivitas keuangan dan investasi masih perlu terus ditingkatkan gitu sapa budaya. Jadi masyarakat diminta tidak melewati proses rasional dalam mengambil keputusan investasi, legalitas dan juga kewajaran keuntungan serta mekanisme pengembalian dana perlu diperiksa sebelum investasi dilakukan sapa budaya. Jadi dana yang digunakan juga untuk investasi sebaiknya tidak mengganggu kebutuhan operasional, dan juga dana darurat ya, stabilitas keuangan juga perlu diperhatikan agar keputusan investasi itu tidak berdampak di kebutuhan keluarga gitu sapa budaya. Jadi untuk masyarakat yang memang sudah pernah atau menjadi korban untuk tidak takut melapor ya, jadi bisa kasih tunjuk bukti transaksi, percakapan dan juga dokumen terkait, itu bisa membantu proses penanganan kasus gitu sapa budaya. Jadi pencegahan investasi ilegal juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak ya sapa budaya, pihak pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, kampus, komunitas, media. Dinilai juga perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat sapa budaya. Jadi seiring perkembangan ekonomi digital juga sapa budaya seharusnya dimanfaatkan tanpa membuat kalau masyarakat tuh menjadi impulsif gitu ya sapa budaya, apalagi dalam mengambil keputusan keuangan. Jadi masyarakat juga perlu memastikan setiap keputusan investasi sudah melalui proses verifikasi dan juga pertimbangan yang rasional sapa budaya.
dan juga sama budaya ya, langkah-langkah kehati-hatian juga masyarakat dengan prinsip 4L ya, legal, logis, liquid, lacak, dan juga memahami bagaimana dana dikelola. Prinsip ini juga bisa menjadi langkah awal untuk mengurangi resiko sebelum masyarakat menempatkan uang pada sebuah investasi sama budaya. Demikian informasi di pagi hari ini, dilansir juga dari portal rri.co.id.

0: praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.

Monisa Monde dua benda dua ya, Sabudaya dari Posi Putri Pasanea di pagi hari ini baru saja didengarkan juga Sabudaya, tentunya masih di seputar Sapa Keraha. Saya juga masih menemani Sabudaya di pagi hari ini juga. Dan Sabudaya di pagi hari ini ya, sebelum Dora melakukan aktivitas juga harus sarapan pagi juga ya Sabudaya. Harus pula sarapan yang sehat tentunya, yang bikin kenyang gitu ya Sabudaya. Jangan lupa juga untuk minum air putih biar lebih fokus untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini ya Sabudaya. Dan juga Sabudaya, ini salah satu rekomendasi sarapan yang sehat buat Sabudaya, tentunya praktis juga ya Sabudaya. Ini ada oatmeal Sabudaya. Dorang juga pasti terasing dengan oatmeal ini ya. Jadi oatmeal itu merupakan makanan yang dibuat dari biji gandum oats yang sudah diproses sehingga mudah dimasak dan juga dikonsumsi. Jadi makanan ini juga Sabudaya cukup populer sebagai menu sarapan karena emang praktis, terus mudah dikombinasikan dengan berbagai bahan. Serta Sabudaya, oatmeal itu mengandung sejumlah nutrisi yang penting. Jadi oat juga bisa diolah menjadi bubur dengan tambahan air ataupun susu. Kemudian Sabudaya bisa tambah dengan buah, terus kacang-kacangan maupun bahan lainnya sesuai dengan seleranya Sabudaya ya. Jadi Sabudaya salah satu kandungan yang membuat oatmeal menarik itu Sabudaya ada kandungan serat Sabudaya ya, termasuk dengan beta glukan. Jadi serat itu membantu mendukung fungsi sistem pencernaan dan bisa membantu memberikan rasa kenyang lebih lama gitu Sabudaya. Jadi oats juga menyediakan karbohidrat kompleks, protein nabati, sampai juga dengan mineral seperti magnesium, fosfor dan juga mangan Sabudaya. Jadi ya Sabudaya, oatmeal itu dibuat menjadi menu yang lebih beragam dengan bisa dorong tambahkan bahan bergizi seperti pisang, apel, kacang-kacangan atau biji-bijian Sabudaya. Namun harus Sabudaya perhatikan juga ya produk oatmeal instan dengan rasa tertentu karena ada beberapa sebagian yang sudah mengandung gula tambahan dan juga natrium dalam jumlah yang lebih tinggi. Jadi sebelum dorang mau beli gitu ya Sabudaya harus lihat ya label nilai gizi dan daftar bahan yang bisa membantu memilih produk yang sesuai gitu Sabudaya. Jadi dengan kandungan serat yang dan juga cara penyajian yang fleksibel, simpel, praktis ya Sabudaya, oatmeal juga memang bagus untuk orang jadikan salah satu sarapan ya Sabudaya, untuk pola makan yang lebih beragam dan juga seimbang. Jadi DP pengolahan juga relatif sederhana sehingga cocok sekali gitu ya untuk orang bikin dan juga butuh menu praktis tanpa mengabaikan asupan nutrisi. Demikian informasi di pagi hari ini ya Sabudaya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi buat Sabudaya yang lagi bingung mau sarapan apa di pagi hari ini Sabudaya.

0: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Baik, sabda di pukul 7:53 ya, sabda waktu dan satu di pagi hari ini. Seribat tapi dulu di area program Sapa Kia Rahat, tapi masih Peta Mandaran juga ya, di jam 8 sampai di jam 10 juga masih ada baca cerita pagi. Dan sahabat budaya, Sri BTW dulu dari program Sapa Keraha. Sebagai informasi yang sudah diberikan, lagu-lagu hiburan juga bisa menghibur orang dengar sahabat budaya dan bisa bermanfaat juga buat orang semua. Dan sampai baku dapat lagi di Sapa Keraha edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Keraha.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Saudara, pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDIH wilayah Maluku Utara periode 2026-2029 bersama dengan pengurus IDIH cabang kabupaten dan kota Maluku Utara menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. Pelantikan yang berlangsung di Hotel Sahid Villa Ternate Minggu 20 September 2026 kemarin tersebut juga menjadi ruang untuk mendorong pemerataan tenaga dokter, peningkatan kesejahteraan profesi, serta perluasan akses pelayanan spesialistik bagi masyarakat. Yaitu di cabang kota Tidore Kepulauan, Dr. Megawati Abu Bakar mengatakan persoalan distribusi dokter di Maluku Utara tidak cukup diselesaikan dengan menambah jumlah tenaga

upaya mempertahankan tenaga medis di daerah. Selain pemerataan tenaga dokter, ini cabang Kota Tidore Kepulauan juga mendorong penguatan jejaring visiting spesialis dan juga pemanfaatan telemedicine. Menurut Megawati, kedua pendekatan tersebut juga bisa menjadi alternatif untuk memperluas akses masyarakat di wilayah kepulauan terhadap pelayanan spesialistik tanpa selalu mengharuskan pasien melakukan perjalanan ke rumah sakit rujukan. Ia berharap kepengurusan ini yang baru bisa memperkuat sinergi antara organisasi profesi, pemerintah daerah, dinas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas. Sinergi tersebut juga dinilai penting untuk membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat, merata hingga wilayah kepulauan, serta bisa berlangsung secara keberlanjutan. Demikian kabar KRH pukul 8 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur dofu.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara.

Baik, Sabudaya, di pukul 8:14 waktu Indonesia Timur ya, Sabudaya Baca Cerita Pagi hadir di pagi hari ini untuk Sabudaya tentunya semuanya ya di pagi hari ini. Dan Sabudaya yang lagi mendengar ya buat Sabudaya di pagi hari ini bisa berbagi cerita juga nih, kegiatannya apa saja ya di pagi hari ini. Sabudaya bisa berbagi di WhatsApp-nya Prompa juga 0853 1853 3951.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Kira.
1: Baik, sahabat budaya, masih di seputar pecerita pagi juga di pagi hari ini ya. Dan juga sahabat budaya, di tanggal 22 September di hari ini tuh memperingati tentang Hari Lalu Lintas Bhayangkara ya, sahabat budaya. Peringatan yang memang erat dikaitan dengan sejarah lahirnya fungsi lalu lintas di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia di tahun 2026, sahabat budaya. Peringatan juga ya, sahabat budaya, dilansir juga nih sahabat budaya dari Satu Lalu Lintas ya, dan saksi lalu lintas jalan resmi ya sahabat budaya dibentuk pada 22 September 1955 ya sahabat budaya, dan juga berdasarkan keputusan ya sahabat budaya Kepala Jawatan Kepolisian Negara. Sahabat budaya, inilah yang memang menjadi dasar ditetapkannya Hari Lalu Lintas ya sahabat budaya Bhayangkara, di mana seiringnya berjalan waktu sahabat budaya peran lalu lintas tuh berkembang gitu ya, menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Lalu lintas juga tidak hanya soal pergerakan orang dan juga barang, tapi juga mencerminkan kehidupan sosial, budaya, dan juga kemajuan suatu bangsa. Petugas lalu lintas juga merupakan orang-orang yang berada di garis depan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Oleh karena itu, setiap dan juga kinerjanya sangat berpengaruh terhadap citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dan juga ya sama budaya, dilansir juga ini salah satu tradisi yang dilakukan dalam peringatan ini sama budaya juga sana, tentunya kunjungan silaturahmi ya sama budaya. Tradisi ini juga sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kerlantas Polri kepada para pendahulu yang sudah berjasa dalam pengabdian kepada bangsa dan juga negara. Dan juga sahabat budaya, selain itu juga peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ya, ini juga menjadi momen refleksi bagi polisi untuk memperkuat komitmen dalam menjaga keselamatan berlalu lintas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sahabat budaya. Nah itu ya sahabat budaya, Hari Lalu Lintas Bhayangkara diperingati di 22 September dan di tahun ini sudah menandai usia ke 71 tahun.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Sembilan 5,1 Propertar Nate, suara budaya Kerah. Masih di Bacarta Pagi juga ya, Sabudaya. Dan sama budaya masih di Bacarta Pagi di pagi hari ini, masih bersama dengan saya Serana Gra juga. Dan sama budaya, harga cabai di Kota Tenggara Kepulauan Maluku Utara ini sama budaya mengalami lonjakan signifikan sama budaya, di mana rica sama budaya kita mencapai 150.000 per kilogram ya sama budaya. Tapi kalau rica karibo sama budaya itu berada di kisaran 120.000 per kilogram. Ini asisten sekretaris daerah atau Sekda Kota Tenggara Kepulauan bidang perekonomian dan pembangunan Taher Husain mengatakan kegiatan harga ini juga terjadi akibat terbatasnya pasokan komoditas rica ya sabudaya. Hal ini juga disampaikan Taher setelah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama dengan Kementerian Dalam Negeri ya secara daring di ruang rapat Sekda Kota Tidore Kepulauan Senin kemarin 21 September 2026. Jadi menurut Taher, kenaikan harga rica ini sabudaya di sejumlah daerah di Maluku Utara, memang sama budaya rica itu tercatat di Kabupaten Haltim dan juga Halmahera Utara ya, itu harga tertinggi sama budaya. Dan juga memang musim kemarau panjang juga ya sama budaya bikin untuk rica mengalami kenaikan ya, dan juga kendala ya dalam memenuhi kebutuhan air untuk produksi. Jadi kondisi itu yang memang terdampak terhadap berkurangnya pasokan rica dari sentra produksi. Dan juga sama budaya, produksi rica lokal saat ini juga sangat terbatas, bahkan untuk produksi yang tersedia juga belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat ya. Kondisi ini juga kemudian mendorong kenaikan harga rica dan juga rica karibo ya sama budaya di pasar. Sementara kalau harga sejumlah komoditas pangan lainnya seperti kayak ikan, ayam itu memang masih relatif terkendali. Namun ya sama budaya, Taher juga mengingatkan untuk kedua komoditas ini juga tetap berpotensi mengalami kenaikan harga apabila kondisi pasokan terganggu. Nah itu ya sama budaya, jadi selain mendatangkan pasokan dari luar daerah, pemerintah daerah juga akan mengkoordinasikan pelaksanaan pasar murah untuk penyaluran cadangan pangan ya dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan juga Koperasi dan UKM juga. Nah itu ya sama informasi di pagi hari ini ya, pasokan terbatas rica, harga rica rawit di Tidore capai 150.000 per kilogram.
2: 95,1 FM Pro Maternate, suara budaya Kirahan.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
0: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Halo Sobat RRI, Radio Republik Indonesia atau RRI telah menempuh perjalanan panjang sejak berdiri pada 11 September 1945. Dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital, RRI terus memainkan peran penting sebagai lembaga penyiaran publik. Awalnya, RRI berada di bawah Kementerian Penerangan, berfungsi sebagai media informasi pemerintah dan penyebar semangat perjuangan rakyat. Memasuki era 1990-an, status RRI berubah menjadi badan usaha milik negara berbentuk perusahaan jawatan di bawah Departemen Keuangan. Perubahan besar terjadi pada tahun 2005 ketika RRI resmi menjadi lembaga penyiaran publik, LPP. Transformasi ini menandai komitmen RRI untuk menjadi lembaga independen, profesional, dan selalu mengutamakan kepentingan publik. Sebagai LPP, RRI memiliki tugas utama, menyajikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, hingga pelestarian budaya bangsa. RRI juga dituntut hadir di seluruh pelosok negeri, melayani semua lapisan masyarakat. Kini, RRI terus berinovasi. Dari siaran digital, DAB+, hingga aplikasi RRI Digital, semua menjadi wujud adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Satu hal yang pasti sobat, RRI akan selalu konsisten menjaga nilai kebangsaan dan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi generasi kini maupun mendatang. Sekali di udara, tetap di udara.

Sama pendiri Kepala KPK NL Ternate Umardani Yusuf Wahyudi mengatakan optimalisasi barang milik negara atau BMN perlu dilakukan agar aset negara dapat memberikan manfaat. Hal itu disampaikan Umardani dalam dialog interaktif di RRI Ternate Senin 21 September 2026 kemarin yang membahas topik optimalisasi lahan RRI mendorong kesejahteraan petani lokal. Menurut tugas KPKNL Ternate dalam pengelolaan BMN adalah memastikan aset negara bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Ia menjelaskan masih terdapat aset milik instansi pemerintah yang belum dimanfaatkan secara maksimal, termasuk lahan kosong. Salah satunya lahan kosong milik RRI Ternate di sekitar kawasan Pemoncer yang dinilai berpotensi dikembangkan. KPKNL kemudian melakukan analisis untuk menentukan bentuk pemanfaatan yang paling sesuai dengan kondisi lahan tersebut. Umardani juga mengatakan hasil kajian menunjukkan lahan di tersebut dinilai cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian hortikultura. Penentuan pemanfaatan mempertimbangkan regulasi, kondisi tanah, lingkungan, potensi menggarap ya, hingga peluang pasar. Ia menyebut kebutuhan sayuran di Ternate cukup tinggi, sementara harga sejumlah komoditas juga relatif mahal. Penentuan nilai sewa dilakukan melalui proses penilaian oleh pejabat fungsional penilai pada KPKNL. Menurut Umardani, penyewaan lahan kepada petani juga bisa mencegah penggunaan aset negara secara tidak semestinya. Selain memberikan penerimaan negara bukan pajak,